Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Periode Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masih di program Sepada, kita lanjut lagi teman-teman. Masih ngebahas sarapan ya. Dan tadi kalau udah kita spill kemana sarapan-sarapan yang tidak baik dikonsumsi gitu ya, yang gak tepat kalau dimakan pada saat pagi hari. Nah sekarang kita bakal bahas nih, sebenarnya sarapan apa nih yang lebih baik dikonsumsi di pagi hari. Jadi katanya teman-teman, sarapan yang ideal itu adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, protein, serat, dan juga cukup cairan. Dan jadi butuh nanti bakal dapat energi yang stabil untuk beraktivitas teman-teman. Tapi yang paling penting jangan terlalu banyak gula ya, dan gak terlalu berminyak juga. Atau jangan cuma asal kenyang aja gitu ya. Jadi teman-teman, sarapan itu membantu tubuh kamu bakal lebih fokus, lebih bertenaga di pagi hari. Bahkan nih ya, pembahasan kesehatan nih menurut mereka nih, kalau kebiasaan melewatkan sarapan itu malah justru bisa buat tubuh kamu gampang lemas, konsentrasinya juga ya gak susah lah untuk konsentrasi gitu ya. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa untuk minum air putih. So, sudahkah kamu minum air putih di pagi hari ini? Tapi ingat, minum air putihnya itu secukupnya guys, jangan terbanyakan ya. Karena kita tahu tubuh kita ini juga butuh hidrasi setelah semalaman beristirahat. Jadi mulai besok, kamu udah bisa nih lebih peduli lagi sama diri sendiri. Kalau kamu gak peduli sama diri kamu sendiri, gimana kamu mau peduli sama aku? Enggak ya, bercanda ya. Gitu teman-teman. So, jadi next kamu harus bisa memperhatikan apa yang kamu konsumsi sebelum kamu beraktivitas. Karena hari yang baik, hari yang bakal kamu lalui, sering bakal dimulai dengan kebiasaan kecil yang kamu lalui. Oke? Jadi kalau kebiasaannya buruk, diawali dengan hal yang buruk, pasti nanti jelek nih selanjutnya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kamu sarapan dengan yang baik, dimulai dengan hal yang positif, ya pasti, wah, bakal keren banget sih hari yang kamu lalui.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah, sekarang lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
4: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teman-teman, kita dulu berdua di pagi hari ini di Selama Pagi Teman Berdua. Oke, jangan kemana-mana, masih ada pada season ketiga menemani kamu dari pukul 8 hingga pukul 9. Oke, teman-teman berdua Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Pernah lihat jalur kuning di trotoar yang sering dianggap cuma hiasan jalan atau malah jadi tempat berdiri? Padahal itu namanya gaya ding block, jalur khusus buat bantu teman-teman tunanetra supaya bisa jalan lebih aman dan tahu arah. Masalahnya, masih banyak yang belum sadar, jadi jalur ini sering ketutup atau kepake tanpa sengaja. Sekilas kelihatan sepele, padahal itu penunjuk arah yang penting.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Wedi Om Kian.
1: Namo Buddhaya.
2: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
3: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang,
4: tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
5: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
6: Kau selalu menanyakan, mengapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
7: Kau bertanya aku orang apa?
8: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
9: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
10: Sila kesatu, Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
0: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
11: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
12: Tanah yang Tuhan pola buat etam ini. Dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
13: Sidi menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
0: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
10: Nia wanwai, dan nia tetik darah, dan nia wai mata, napa tompo. Dan nia to wanwai, kompoi riasengnya si salanga, dan nia angkagara daripada atta. Dan nia to wanwai, dipancaja dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa dan tonga, menenwana wanwai.
14: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik badan,
15: tapi dalam keyakinan kami,
9: ya, kami Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Dari Gracia dan Aprian yang bikin bangga lewat emas Olimpiade, sampai tim e-sport Indonesia yang bersinar di turnamen dunia. Anak muda Indonesia udah buktiin prestasi itu gak kenal batas. Olahraga bukan cuma tentang kekuatan, tapi tentang semangat, kerja keras, dan mimpi besar. Siapa tahu kamu atlet hebat berikutnya. Jadi mulai aja dulu dari lapangan kecil, dari komunitas, dari niat yang besar.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me? Thank you. Kumaon.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
10: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman, kita bakal lanjut lagi di Spada ini ya. Dan kayaknya nanti juga kita bakal gabung ke Prodo Jakarta, teman-teman. Bakal ada music live, music trainer menemani teman-teman Prodo. Jadi kemana-mana tapi Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Ria tewas
4: dan menemukan korban masih di mangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup dan

0: dari kesalahpahaman panjang.
1: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisper Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya, harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya, cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin, yang di Bengkulu, yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
0: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
1: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan. Si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia

0: udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang, padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
1: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
0: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih, dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satuannya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
1: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
0: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi, wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu, makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan, kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar, begitu, tutupan hutan, terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan, begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi, dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini, akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa, kan? Seperti itu.
1: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
2: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuk yang adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
1: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
0: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
1: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mirza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta. Karena sana kita bakal masuk ke program Musicpreneur. Menemani teman-teman Pro 2 dari pukul 9 hingga pukul 10. Dan kayaknya sudah waktunya aku harus pamit juga dari ruang dengar kamu. Jadi kalian bakal enjoy-enjoy bareng sama penyiar Pro 2 Jakarta. Eits, tapi nanti jam 10 bakal balik ke Pro 2 Bukit Tinggi lagi ya guys ya. Nah, dan penyiar lainnya bakal gantiin aku dan bakal menemani kamu di santai siang. Don't go anywhere, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi di teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Okay? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davi Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, ketemu pagi. Lah. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama Ocit. Yes, betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke, okay. Ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Okay. Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke, okay. Halo Bang Mike.
1: Halo. Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Itu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi. Dan ini sebenarnya kita lebih pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Karena Bang Mike ini. Ya kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan. Genre. Karena dia ke Jamaica ya.
2: Iya Bob Marley Jamaica.
1: Jamaican.
0: Okay. Jamaican. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu hilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, iya. Berarti lebih ke arah sana gitu iya. Ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya bakal. Itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka menyebutnya ska.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke. Okay.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya.
0: Oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu akhirnya tertarik ke musik tuh gimana, Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia wah gue tertarik nih ke musik
1: dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: Kelas SD.
2: Tapi itu masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow.
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana mau joget,
1: mau nyanyi,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Oh, wow.
2: 10 Agustus 99.
0: Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 3-4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
0: Oh iya.
2: Wah, ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ. Lokasi Semanggi itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti 20 ya, let's say 26 tahun hampir 27 tahun gitu kan. Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Yeah. Oh berarti hip hop? Apa hip hop? Hip hop.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah? Gimana tuh maksudnya?
2: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan... mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke.
2: Okay. Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya.
0: Oh.
2: Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman. Zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Itu tadi campuran sama hip hop gitu gitu. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul. Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band itu ya saya nge-compose sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar.
0: Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya,
2: ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Bener.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara tematisnya pakai gitar.
0: Oke. Okay.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata bro dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest ke sana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi Mam Bro 2 pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu,
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi tadi. Udah belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Music Planner di pagi hari ini. Teman terbaik kamu.

0: Halo, Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo, selamat Halo. Pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih, ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike, band kan dibilang ya,
3: band.
1: Matahari Reggae.
3: Yeah.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu, enam orang,
1: terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang. Itu dari berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh?
3: Iya, seiring berjalan lah ya, itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Sempat berlapan.
3: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
3: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
2: Okay. Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Sudah jadi.
3: Okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis.
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh enggak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh enggak diceritain?
3: Oh. Ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
3: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar rege lah.
1: Iya,
3: kan
1: ini lagu
3: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau santai gitu.
1: Iya, santai. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji,
3: Janji. Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya.
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih nggak lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang.
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
3: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu iya. Kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah saya
2: berdua. Ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya.
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya, iya, iya.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
3: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak masih yang banyak ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya, untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang
3: iya,
1: lebih jarang-jarang
3: dulu, ya. Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar itu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 14
3: lebih,
1: sekali?
3: Ya? Lebih.
1: Oh, lebih.
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya? Tamunya iya.
1: Jadi digabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, iya, banyak banget ya?
2: 7.400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah

0: dengan anjing. Oh. Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya iya iya iya.
0: Sementara kalau kita bicara dap, dap itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah malah lagu do instrumental gitu.
0: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dap.
1: Oh.
0: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dap-dap tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, mm-hmm. dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
1: Iya, iya, iya.
2: Main musik, apa namanya?
1: Electronic
2: dance music. Nah, yang di kita itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah, itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata iya. Dubstep itu reggae. Oh,
2: itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke. Okay.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru
2: ada
1: tahu nih.
2: Judulnya ada yang Fragile kan?
1: Yeah.
2: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih. Ternyata reggae itu luas juga,
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga teman bro dua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, mm-hmm. dari yang ska. Dulu mm-hmm. kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, yang elektroniknya dubstep.
1: Oke. Oke, ini seru nih teman bro dua, insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105, nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, Sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Huh?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga, yeah. Oke, okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang matahari itu. Sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener. Ada matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Okay. Mungkin gitu kali ya.
2: Betul. Bisa, yeah, bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar.
0: Bebas
2: ya.
0: Luar boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: para iya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Iya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Okay. Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event dong, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadi
1: makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh, ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya Tomo Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh, silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau
1: malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja Tomo Pro 2 biar enggak ketinggalan. Makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @mataharireggae.
0: Matahari

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Jam 10.02, teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info. Dari mana? Dari kali ini informasi yang pertama datang dari film Box Office Project Hail Mary yang akan menghadirkan cerita lanjutan dalam bentuk video game yang berbasis mixed reality dan juga virtual reality. Dan proyek ini menjadi ekspansi baru dari semesta kisah yang telah sukses di layar lebar. Lanjut ke informasi yang kedua, di mana Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mencatat pembangunan sekolah rakyat tahap 2 menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah. Dan program ini tidak hanya mendukung pemerataan akses pendidikan, tapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar pembangunan. Dan total tenaga kerja yang terlibat mencapai 59.541 orang di seluruh Indonesia. Last but not least, teman-teman, kali ini film Dilan ITB 1997 mengangkat kelanjutan kehidupan Dilan sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB menjelang situasi reformasi 1998. Dan film drama romantis ini menampilkan kisah percintaan, dinamika perkuliahan serta kondisi sosial politik Indonesia akhir 90-an. Dan Dilan dikisahkan kembali ke Bandung sesudah menyelesaikan program pertukaran pelajar selama 6 bulan di Kuba sebelumnya. Dan ia kemudian menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan juga Desain ITB, ia sambil menekuni pekerjaan seniman lepas berbakat. Itu dia ragam informasi kita yang dapat kita rangkum dalam Pro 2 Info. Abis ini kita bakal lanjut ke zona musik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

berdua, hai. Masih barengan sama Jam Maisa di jam 10 ini, yang bakal nemenin kamu di santai siang. Dan seperti biasa di jam 10 sampai jam 12 kita bakal ada di zona musik kamu. Kamu bebas request lagunya, ya selama lagunya masuk standar penyiaran ya teman-teman ya. By the way, untuk lagu Hacunya Salma belum bisa kita puterin ya, karena masih belum ada yang clean version. Jadi it's okay, nanti kita coba usahakan ada yang clean version secepatnya ya. Dan kali ini yang udah masuk dari WhatsApp duluan ya teman-teman ya, dari 0895-0378. Sekian. Halo Kak, selamat pagi. Izin request lagunya Haha Sabrina Leonor ya. Makasih. Siap. Sama-sama. Dan ada Kak Zulia cantik juga di TikTok yang request lagu Angie Alfaro, Remuk. Waduh, selalu ya jadi salah satu apa ya favoritnya Kak Zulia nih. Terus juga ada dari Halo Santai Siang, ini Mas Teo dari Magelang. Halo Mas Teo, mau request lagu Dengan Caraku ya, dari Arsy Widianto dan Brisia Jodi. Boleh, Dengan Carakunya gimana nih maksudnya? Cara apa? Cara mencintaimu? Oh. Oke, langsung aja yuk kita ke lagu berikutnya. Ada Sabrina Leonor dengan Haha.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah lihat jalur kuning di trotoar yang sering dianggap cuma hiasan jalan atau malah jadi tempat berdiri? Padahal itu namanya guiding block, jalur khusus buat bantu teman-teman tunanetra supaya bisa jalan lebih aman dan tahu arah. Masalahnya, masih banyak yang belum sadar, jadi jalur ini sering ketutup atau kepake tanpa sengaja. Sekilas kelihatan sepele, padahal itu

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ya teman-teman Pro 2, masih barengan sama Icang Maisa dan aku masih bakal puterin lagu-lagu requestan teman-teman Pro 2. Kali ini kita ke WhatsApp lagi ya teman-teman ya. Tadi mana ya? Selamat pagi Kak Pagi. Request lagu Tertawan Hati dari Audela ya. Salam buat semuanya dan Kakak juga ya. Terima kasih, sama-sama, tolong puterin ya Kak. Siap, nanti kita habis puterin. Apa sih, Cah? Kita puterin habis ini gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Ica cantik, Masya Allah. Seneng deh kalau dipuji-puji kayak gini. Ini siapa ya? Semoga pagi harimu menyenangkan. Pastinya menyenangkan dong, karena kita akan selalu ada buat teman-teman perdua. Request lagunya Tera Andini, Cinta Seperti Aku. Dikirim buat semua pendengar ya aja. Spesial buat anak-anakku aja deh. Semangat menjalankan aktivitas masing-masing. Dan terspesial buat Ica aja. Semangat kerjanya. Makasih ya Ica cantik. Ih, sama-sama kakak. Oke, langsung aja abis ini ya. Terus tadi juga ada 2003 ya, request lagunya Liotra, Pura-pura. Pura-pura apa nih kira-kira? Ya udah deh, karena waktunya juga udah 10:30, kita lanjut lagi aja ya buat ngumpulin requestan teman-teman Pro 2 yang lain. Ada Audela, Tertawan Hati.

0: Teman Pro 2 mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanyala bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan lagu berikutnya. Kali ini ada lagi yang direquest sama Kak Z, Hi-Fi Kereta Kencan. Mau kemana nih Kencannya, mau ngajak siapa? Kayaknya aku tahu deh. Terus juga ada Kak Joyce 90 ya, request Pencuri Malam. Boleh banget ya. Terus juga ada yang request Taylor Swift yang judulnya Blank Space dari Kak Hebat. Boleh banget. Dan buat kamu yang mau request lagi, boleh lanjut aja request, nanti aku puterin lagunya ya. Dan kita bakal ke lagu berikutnya dulu, teman-teman. Kita ke Kereta Kencan dulu barengan sama Hi-Fi.

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi buat muterin requestan dari teman-teman Pro 2. Selanjutnya dari Instagram kita yang di mana ini, Kak ZHL_PXI. Ya, request lagu Deja Vu dari TXT. Apakah kamu sedang mengalami Deja Vu, kakak? Atau gimana nih? Terus juga ada Kak _Alianlin yang request di ujung minggu Mesahira. Salam buat Reni Niklas, boleh. Terus juga ada Kak Nabila Afsarini yang request lagu yang sama. Selamat siang, selamat bertugas juga, Kak. Ayo, siapa? Ada Izayadis juga di ujung minggu. Ada Aprianti Sahid juga. Ada Tania Yashika. Dan ada K.A33. Terus juga ada yang request lagunya Cegil Nabila Taqiyah. Ada Farisha _Naura. Katanya buat semua fans Nabila Taqiyah di seluruh Indonesia, boleh. Nah, buat yang mau diputerin lagunya berikutnya, sabar dulu ya teman-teman ya. Satu-satu kita puterin requestannya based on yang masuk duluan ya. Jadi sabar, pasti semuanya bakal keputerin ya. Kita ke TXT dulu dengan DJ.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua masih barengan sama Ica Maisa dan kita bakal puterin lagu berikutnya buat kamu. Next ini ada requestan dari siapa ya? Dari siapa tadi nih? Rasa Arah ya. Aduh, aku kehilangannya. Tak Searah, Kak Uzi ya, Kak Uzi request Tak Searahnya Betran. Terus juga ada Kak Putri Maulani yang request Hooligan. Dan juga ada Fairy Tale yang request Takkan Terulang. Nah di Instagram juga ada nih yang request lagu yang sama Takkan Terulang dari 08225100 sekian. Boleh. Dan buat teman-teman Pro 2 aku masih bakal puterin sampai jam 12 ini lagunya. So jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
1: Eh sis,
3: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
6: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
5: Kenapa?
6: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
5: Hah? Terus gimana dong?
6: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke teman-teman Produe, kita bakal lanjut lagi muterin requestan selanjutnya. Kali ini kita bakal ke Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur Dewi Kurnia 53. Ya request katanya sehat selalu salam buat Om di Pontianak ya. Boleh. Terus juga ada Brad Jenny 29, nah Yeni Lindawati 0856987 sekian-sekian yang request. Ya udah langsung aja kita ke Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ih, tuh muka jutek banget.
2: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
1: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
2: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
1: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
2: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

teman-teman Produa, gak kerasa ya udah di penghujung nih kita hari ini. Dan thank you so much buat teman-teman yang udah gabung barengan sama aku di Zona Musik Kamu di hari ini. Dan it's time for me to sign off from Zona Musik Kamu. Tapi tenang, abis ini kita bakal lanjut lagi dengan lagu-lagu berikutnya. Dan aku usahakan untuk lagu Hachu Salma ada yang clean nanti ya abis ini ya, insyaallah.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Oke teman-teman Pro 2, hi, welcome back with Cama Isa di sini. Dan kali ini kita udah ganti program ya teman-teman ya. Dimana kali ini kita udah ada di Funtertainment yang akan bahas dari dunia entertainment. Dimana informasi yang pertama datang dari Joe Taslim yang gak akan sungkan nih buat nampilin kemampuannya dalam bertarung dalam saga Mortal Kombat. Dan sayangnya Mortal Kombat 2 ini belum memuaskan nih keinginan dia. Dan dalam Mortal Kombat 2 ini Joe Taslim berperan sebagai Noob Saibot versi Reborn, karakter Bi-Han yang mati pada film pertama, lalu dihidupkan kembali oleh Quan Chi atau Demon Harriman dalam sequelnya. Selain itu karakter-karakter baru kayak Johnny Cage dari Carl Urban, Kitana, Adeline Rudolph, dan Jade Tati Gabriella turut mewarnai Mortal Kombat 2. Dan hal ini sekaligus menandai reuni Joe Taslim dengan Carl Urban setelah beradu acting di Star Trek Beyond 2026 tahun ini maksudnya ya. Meskipun kembali bertemu nih, Joe hanya berbagi satu adegan dengan Carl Urban. Dan Joe ini juga pengen nih bertarung lebih banyak di saga Mortal Kombat berikutnya. We'll see ya, apakah dia akan nanti mendapatkan pertarungan yang lebih banyak di Mortal Kombat 2 selanjutnya ya teman-teman. Ketiga mungkin ya jadinya ya. Dan katanya nih Joe gak tanggung-tanggung nih menjelaskan akan menampilkan versinya sendiri dari salah satu jurus pamungkas khas Mortal Kombat katanya. Gimana ya kira-kira ya. Nah buat kamu yang penasaran boleh banget coba nonton Mortal Kombat yang udah tayang 6 Mei di bioskop Indonesia. Dan kita akan ke informasi berikutnya juga teman-teman, tapi kita break dulu sejenak karena kita akan memasuki ibadah sholat zuhur di 12.17. Jadi kita akan bergabung dengan Pro 1 dulu buat mendengarkan lagu bernuansa Islami.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiba rasanya untuk berkumandang azan zuhur di siang hari ini. Kami yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Di zaman sekarang, semua serba gampang. Bayar kopi, beli pulsa, pesan makan, semua tinggal tap. Tapi jangan sampai bikin saldo e-wallet kamu terbang melayang. Caranya simpel, tinggal atur budget harian biar nggak kebablasan. Pisahkan saldo untuk kebutuhan pokok dan sisanya untuk jajan dan hiburan. Kalau ada promo, pastikan memang barang yang kamu butuhkan, bukan cuma karena mumpung diskon. Dan ingat, PIN dan kode OTP itu rahasia. Jangan kasih ke siapapun, bahkan kalau penelpon memakai suara ramah sekalipun. Pakai e-wallet itu menyenangkan, asal

Oke teman-teman, Prodia masih barengan sama Ica Maisa dan kita masih di Funtertainment, bahas soal informasi dari dunia entertainment terbaru ya. Dimana kali ini infonya datang dari Nicolas Cage yang akan kembali berperan sebagai Long Legs ya, untuk sequel film tersebut gitu teman-teman. Dan Long Legs 2 dikonfirmasi akan kembali diarahkan oleh sutradara Osgood Perkins dan dibintangi sama Cage untuk penayangan pertengahan Januari 2028, 2 tahun lagi ya. Dan Paramount Pictures selaku rumah produksi ini menetapkan jadwal rilis untuk proyek ini pada 14 Januari 2028. Dan ini bertepatan dengan libur panjang akhir pekan ya Martin Luther King, atau hampir 4 tahun nih dari film pertamanya. Dan sampai sekarang seperti diberi kita kan sama Deadline ya teman-teman ya, Paramount masih menutup rapat detail alur cerita dari film ini. Tapi jajaran produser dipastikan diisi sama nama-nama besar kayak misalnya Brian Kavanaugh Jones, Chris Ferguson, Dave Kaplan, Perkins sendiri, hingga sang bintang utama Nicolas Cage. Dan pemilihan rilis di awal 2008 ini tergolong strategis ya. Dasarkan sama catatan sejarah, Paramount sering banget nih meraup keuntungan besar pada periode libur MLK, seperti merilis Scream di tahun 2022 yang mengantongi 33,8 juta US dollar. Rupiahnya wah ratusan miliar, triliunan lah gitu ya. Dan kita masih akan kembali lagi dengan informasi dari dunia entertainment lainnya teman-teman, tapi kita bakal ke lagu dari Day6 dulu. Day6? Day6, Letting Go.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

penghujung Funtertainment hari ini ya. Tapi tenang, abis ini aku masih bakal temanin kamu di Pro 2 Sport. Dan kali ini informasi terakhir buat Funtertainment hari ini adalah barang-barang pribadi dari harta warisan mendiang Matthew Perry akan segera dilelang nih di bulan depan. Nah, lelang dimulai pada 5 Juni. Dan itu tuh kayak hasil kerjasama barengan sama yayasan nirlaba miliknya dengan tujuan buat mengurangi stigma seputar kecanduan gitu. Dan di antara barang-barang yang akan dilelang adalah koleksi 26 naskah untuk episode-episode sitcom Friends, termasuk yang bertajuk The One with Rose Tane, The One Where Joey Speak French. Dan gak cuma itu, beberapa yang dilelang adalah naskah untuk episode terakhir serial yang terdiri dari dua bagian juga, The Last One, serta dua naskah lain yang ditandatangani oleh Perry, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, dan David Schwimmer yang disumbangkan oleh Warner Bros. Ya. Verity pada Selasa juga 5 Mei turut memberikan barang yang dilelang termasuk album foto berjudul The One with the Last Supper dengan surat dari Jenny di bagian belakang dan replika bingkai lubang intip kuning milik Perry dari apartemen Monica. Dan penghargaan SAG 1995 Perry untuk penampilan luar biasa dari sebuah ensemble dalam serial komedi televisi dan koleksi pribadi karya seni dari seniman seperti Bansky dan Mel Bortner juga akan dilelang. Ada banyak banget barang-barang yang bakal dilelang nantinya ya untuk almarhum gitu. Dan teman-teman Produ, itu dia informasi kita pada hari ini buat di Funtertainment. Jangan kemana-mana dulu karena kita abis ini bakal lanjut ke Produ.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

tahu seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Sekarang kita udah terhubung via WhatsApp barengan sama Genta ya. Halo Genta, apa kabar?
1: Halo Kak, baik Kak.
0: Duh, nih kayak suaranya aja ini kayak, wah suara cowok banget nih. Gimana? Lagi di mana nih Genta?
1: Lagi di jalan Kak.
0: Iya, aku dengar-dengar kamu mau ada ini juga ya, ada... sesuatu yang akan terjadi juga dengan taekwondo ini, bakal mau ngikutin lomba juga ya rencananya ya?
1: Iya Kak, lagi ada seleksi di Padang Kak.
0: Iya kan. Nah, tapi ngomongin soal kamu kan taekwondo nih. Kira-kira boleh gak sih kita kepo, sejak kapan sih kamu mulai menekuni olahraga taekwondo ini? Dan apa nih yang ngebuat kamu tertarik sama cabang olahraga ini?
1: Kalau untuk olahraga taekwondo Kak, kalau Genta mungkin termasuk baru ya Kak. Genta ini ikut dari tahun 2021, kelas 1 SMA.
0: Wow.
1: Kan biasanya kan teman-teman Genta yang lain ikut dari SD atau bahkan ada yang TK. Jadi walaupun termasuk terlambat ya Kak, tapi nggak ada kata-kata terlambat.
0: Iya, termasuk terlambat tapi udah menang medali pon segala, itu gimana ceritanya?
1: Mungkin kalau dari segi Genta pribadi ya Kak, mungkin Genta tuh ibaratkan lebih ke motivasi ngajar teman-teman yang lain Kak. Kan karena kita kan udah terlambat juga itu kan. Jadi Genta harus lebih dari teman-teman yang sama Genta latihan.
0: Jadi kayak ekstra gitu latihannya ya. Misalnya iya, mungkin orang latihannya cuman berapa jam gitu. Kamu kali dua gitu.
1: Iya, Kak.
0: Nah, tapi gimana sih awal perjalanannya kamu hingga akhirnya bisa jadi atlet binaan KONI Sumbar gitu? Itu masuk KONI itu susah gak sih?
1: Kalau untuk dibilang susah mungkin ya susah, Kak. Soalnya kan untuk jadi atlet binaan itu butuh waktu yang panjang. Dari KONI itu ngelihat kita dari segi biografi tanding kita semacam.
0: Terus gimana awalnya kamu bisa kayak ditarik sama KONI? Apakah mereka melihat pertandingan kamu sebelumnya atau gimana tuh?
1: Kalau untuk awalnya Kak, waktu itu waktu Genta awalnya kita kan nggak ikut PON bela diri Kak. Karena ada keterbatasan keterbatasan provinsi lah Kak. Jadi waktu itu Genta dipilih harus milih POMNAS atau PON. Jadi setelah Genta milih-milih kan Kak, jadi Genta pilih POMNAS. Jadi kebetulan kita nggak ikut PON. Jadi alhamdulillahnya kita di POMNAS dapat medali emas. Jadi orang KONI ini kayak ada melihat potensi ya Kak.
0: Iya.
1: Jadi diikutin lah, dibiayain full lah kita untuk ikut PON bela diri ini. Jadi alhamdulillahnya juga dapat medali perunggu waktu PON.
0: Iya.
1: Dan mungkin dari segi prestasi atau tanding yang dua kemarin tuh, mungkin itu juga jadi alasan kita jadi atlet binaan KONI.
0: Oh gitu, jadi memang udah diliatin juga nih dari jauh gitu. Ih Genta kayaknya oke nih buat dibina gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi kamu kayak walaupun mungkin masih tergolong baru, tapi prestasinya udah luar biasa gitu, udah sampai nasional ya kan. Tapi apa sih tantangan terbesar yang pernah kamu hadapin selama menjadi atlet taekwondo ini?
1: Kalau tantangan terbesar mungkin ya kayaknya tadi kakak, umur sih.
0: Oh umur.
1: Soalnya kan dari segi latihan tuh emang harus dari kecil yang membentuknya supaya kita jadi kan kak. Jadi kayak latihan kelenturan apa segala macam tuh kan. Kalau kita dari kecil latihannya, kita kan lebih mudah mendapatkan kelenturan ini dari banding kita udah dewasa kan. Jadi mungkin itu yang tantangan terbesarnya kan.
0: Iya, tantangan terbesar kalau kamu udah ngerasa umur kamu gak cocok, umur aku gimana? Makin gak cocok dong kayaknya. Ada. Tapi gak apa-apa ya. Tapi mungkin memang kalau untuk sebagai atlet, emang mayoritas itu orang akan memulainya sedari mereka kecil juga.
1: Iya.
0: Ya pelatihannya. Karena biar lebih apa ya, lebih gampang untuk ya. Iya benar, lebih gampang aja gitu untuk diapa-apain badannya, diapa-apain. Nah, tapi ini kan tadi Genta juga udah sempet cerita nih ikut ajang POMNAS gitu kan. Boleh gak sih diceritain momen saat berhasil meraih medali emas di ajang POMNAS ini?
1: Kalau dari si Genta pribadi ya kak, bukan Genta tanding itu bukan pesimis enggak kak. Tapi kalau menurut Genta kak, kalau kita yang dari provinsi selain dari Jawa kak, ini tuh jauh lagi kak. Misalnya kan kalau yang dari provinsi Jawa kayak Jawa Barat, DKI dan segala macamnya tuh kan dari dia tuh emang latihnya tuh emang ibaratkan dari segi pelatihnya, dari segi apapun lah, dari segi jadwalnya, teratur latihannya, apapun dia tuh ibaratkan lebih dari kita kak.
0: Oh jadi kayak mereka tuh lebih difokuskan untuk benar-benar nih buat tanding gitu ya. Nah memang kalau untuk di Sumatera Barat sendiri atau khususnya Bukit Tinggi itu gimana sistem pelatihannya itu?
1: Mungkin dari segi pelatihannya mungkin bagus kak, tapi cuman dari Gentanya pribadi kak. Kan Genta ini kuliahnya teknik kak.
0: Oh anak teknik.
1: Jadi,
0: ya
1: kalau teknik itu kuliahnya kan lumayan sibuk lah kan, di begadang. Jadi mungkin itu tantangan terbesarnya. Jadi Genta tuh harus pandai-pandai membagi waktu sama latihan kak.
0: Karena kamu juga menjalaninya langsung dua profesi jatuhnya ya, mahasiswa iya, atlet iya gitu. Semua dipegang, ambisius nih kayaknya ya enaknya ya. Nah, tapi yang penting kayak selagi masih bisa terlaksana dua-duanya kenapa enggak gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, tapi menurut kamu lawan kamu yang terberat kemarin berarti dari provinsi Jawa itu. Boleh di-spill enggak sih di mananya yang paling berat itu?
1: Waktu di final kak, waktu kita lawan DKI.
0: Oh DKI.
1: Kita pertama lawan Lampung, alhamdulillah menang. Terus kemudian ketemu sama Aceh, menang lagi. Nah, kemudian di final ini kita ketemu sama DKI. Kalau menurut Genta kak, di atas matras semuanya sama, nggak ada yang beda.
0: Asik, di atas matras semuanya sama, nggak ada yang beda. Tinggal gimana skillnya yang menentukan ya.
1: Siapapun dia nggak ada beda-bedanya sama kita. Kita sama latihan, dia juga sama latihan. Kita juga makan nasi, dia juga makan nasi. Dan nggak ada takut. Jadi alhamdulillahnya mungkin itu di ronde pertama kan dia menang kak. Ronde kedua ini penentuan nih kak. Kalau dia menang ya habis main, kalau kita menang lanjut ronde ketiga. Di ronde kedua tuh poin dia tuh unggul kak. 0,35 detik lagi kita menang masuk poin. Kita menang ronde kedua. Jadi lanjut ronde ketiga mungkin napas dia mungkin udah habis ya.
0: Ronde ketiga. Ini katanya kalah di umur kayaknya enggak relate nih sama Genta ya. Napas dia udah habis gitu. Kayaknya kamu masih bisa deh. Untuk berjuang di sana dan di tengah kesibukan kamu yang kuliah juga sebagai atlet juga, kamu justru bisa nih membuktikan kayak aku juga bisa kok gitu. Pantang nyerahnya ini loh yang harus dipunyai juga sebagai seorang atlet gitu ya. Dan aku suka banget nih kata-kata Genta tadi kayak semua di matras tuh sama, karena kayak semuanya sama-sama makan nasi, kita pokoknya sama lah gitu. Tinggal nanti gimana yang menentukannya aja, skillnya aja gitu kan. Nah, tapi kemarin tuh waktu ikut POMNAS itu sempat ada persiapan khususnya sendiri nggak sih yang dilakukan sebelum ngikutin pertandingan besarnya itu di POMNAS?
1: Kalau untuk segi persiapan pastinya ada kak. Kan dari universitas. Dari Universitas Sumatera Barat memang ada persiapan kak. Jadi pemusatan latihannya itu di UNAN. Jadi seluruh yang taekwondo dari Sumbar kayak dari UNP, dari yang lain lah latihnya ke UNAN kak. Jadi latihan itu setiap hari di malam.
0: Wow.
1: Jadi kan kalau siang kan banyak yang kuliah sampai segala macam. Jadi latihannya diambil malam kak.
0: Berarti benar-benar kayak jor-joran banget kemarin ya. Kayak siang kuliah, malamnya latihan, terus udah tuh abis itu tepar aja dong. Tapi masih sempat istirahat kan?
1: Oh sempat.
0: Sempat lah, karena
1: Tertinggal sedikit mungkin ada gak?
0: Tertinggal sedikitnya maksudnya gimana?
1: Ya kayak tugas udah deadline-nya dibuat apa segala macam kan.
0: Mm-mm. Tapi dari kampus sendiri ngasih kompensasi gitu gak sih untuk para atlet?
1: Kalau dari kampus pastinya ada kak kompensasi. Mm-mm. Kayak perizinannya diizinin segala macam. Tapi atas namanya tugas kan memang harus juga selesaikan kak. Bikin-bikin lain di situ.
0: Oke. Kalau tadi kita itu bahasannya tentang POMNAS nih. Kita beralih ke yang selanjutnya itu adalah PON, di mana kamu berhasil membawa medalinya perunggu ya?
1: Iya.
0: Nah, gimana tuh perasaan kamu saat berhasil membawa pulang medali perunggu walaupun masih belum emas, tapi kan udah bawa medali PON gitu, bela diri. Gimana tuh perasaannya waktu itu?
1: Kalau perasaannya mungkin ya sama kayak pemenang tadi kan, juga nggak nyangka ya kak. Tapi namanya kita bertanding kan harus berusaha semaksimal mungkin.
0: Mm-mm. Terus apakah menurut kamu ada nggak sih yang bikin kamu tuh kayak penyesalan saat PON, ih harusnya kayak gini bisa medali emas nih, tapi atau kayak sebenarnya kamu tuh udah nunjukin semua yang terbaik aja, tapi memang mungkin saat itu baru bisa dapetnya perunggu, gimana menurut kamu?
1: Mungkin dari segi penyesalan mungkin ada sedikit kak.
0: Apa tuh?
1: Soalnya Genta kan POMNAS sama PON itu jaraknya cuma 2 minggu atau 3 mingguan kak.
0: Wow, deket ya.
1: Jadi itu alasan kemarin yang Pemprov Sumbar tuh milih harus salah satu kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kalian mau ikut POMNAS ya ikut POMNAS, kalau mau ikut PON ya PON.
0: Tapi ini kan mau ikut dua-duanya kan jadinya.
1: Jadi ceritanya gini kak.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi kan kalau Genta dapat emas tadi kan dilirik sama orang KONI.
0: Iya.
1: Nah, jadi orang KONI ini minta Genta untuk turun di PON.
0: Mm-mm.
1: Masalahnya kan Genta kan tahunya kan Genta nggak bisa ikut PON nih kak.
0: Iya.
1: Otomatis Genta ngejar kuliah Genta yang tertinggal karena mm-mm. Genta izin.
0: Terus?
1: Ya sempatlah begadang segala macam kan. Ada Genta diberitahu hamin 5 hari tanding PON minta ikut.
0: Terus
1: plot twistnya gini kak.
0: Uh-uh.
1: Yang dapat emas PON bela diri di kelas Genta itu lawan final Genta waktu POMNAS.
0: Oh I see. Terus
1: Jadi mungkin kalau Genta pribadi kayak penyesalan tadi kak, kalau Genta emang mungkin emang sesiap mungkin lebih siap dari POMNAS, mungkin insya Allah lah mungkin ada kemungkinan kita untuk dapat emas di PON bela diri.
0: Wah, keren banget, tapi memang karena mungkin deadline waktunya juga yang mepet ya. Jadi akhirnya kayak ya, tapi apapun itu kamu udah berhasil membawa satu medali perunggu gitu ya kan. Kayak aku aja kayak dapat medali perak aja kayaknya udah seneng deh. Kayak apa ya, itu kan bisa jadi kebanggaannya juga ya tuh, walaupun mungkin ini jadi batu loncatan juga nih buat kamu ke depannya biar bisa menjadi lebih baik lagi ya, bahkan mungkin bisa membawa medali emas kemudian ya kan.
1: Iya kak, amin.
0: Amin. Nah tapi kalau aku pengen tanya pendapatnya Genta sendiri, menurut Genta nih seberapa penting sih mental bertanding dalam olahraga taekwondo ini?
1: Mungkin kalau dari segi Genta ya kak, kalau dalam pertandingan itu mental itu nomor satu kak.
0: Iya.
1: Jadi sehebat apapun kita, sekeras apapun latihan kita di tempat latihan, maupun semaksimal apapun kita di tempat latihan, kalau di tempat pertandingan mental kita nggak ada, semua yang kita latih itu hilang kak. Jadi apa yang kita latih itu nggak bakal ada artinya kalau mental kita itu udah hilang di atas arena itu kak.
0: Tapi kamu pernah nggak sih kayak merasakan mental drop waktu pertandingan?
1: Mungkin kalau menurut Genta ya kak,
0: semua
1: atlet itu pasti ada mental dropnya tuh kak.
0: Tapi
1: mungkin dari kayak mungkin dari yang dipikir-pikir tuh yang dari penungguan atlet tuh kak, di kita semua lawan berdiri berdua kan.
0: Nah,
1: mungkin di situ ya mental. Tapi kalau udah di dalam matras tuh mungkin semuanya udah hilang kak.
0: Oke, kayak kamu tuh merasa kayak on fire gitu kalau udah di atas matras gitu ya. Nah. Tapi dengar-dengar katanya kamu juga pernah ikut pelatnas buat Asian Games Nagoya. Wow. Nah, gimana tuh pengalaman berlatih sama atlet-atlet terbaik nasional di sana?
1: Ya mungkin Ginta juga nggak nyangka juga ya kak. Mm-mm. Untuk ikut pelatnas Asian Games itu kan. Mm-mm. Jadi waktu itu sebelumnya Ginta tuh dipanggil untuk seleksi dulu kak, seleksi yeah. buat pelatnas Asian Games kan. Mm-mm. Jadi yang dipanggil yang emas sama perak dari PON, mm-mm. dari POMNAS, dari kejuaraan nasional yang lain kak. Mm-mm. Jadi kan Ginta tuh kan emas POMNAS, yeah. kita dipanggil buat seleksi. Mm. Kita dipanggil buat seleksi. Mungkin seleksinya tuh ibaratkan nggak melihat dari kita menang atau enggaknya tanding nggak. Jadi dia tuh juga melihat dari segi potensi, postur, dan mungkin banyaklah penilaian orang tuh kak. Mm-mm. Jadi udah selesai seleksi, kita juga pulang lagi ke Sumbar. Kemudian seminggu setelah itu keluarlah surat pengumumannya Ginta dari Sumbar ikut seleksi ikut pelatnas atau pelatnas. Jadi dari hasil seleksi itu cuma 4 orang yang diambilnya kak.
0: Wow, dan kamu termasuk di 4 orang itu?
1: Ya. Sumbar 1, DKI 2, sama Jateng 1 dari se-Indonesia kak.
0: Oke.
1: Jadi ikutlah latihan di pelatnas sama anak pelatnas sama adalah juga timnas dari Iran juga latihan di pelatnas sama pelatih dari Iran.
0: Ini Asian Games-nya yang tahun ini ya 2006 ini berarti ya buat.
1: Iya.
0: Berarti kamu nanti akan ke Nagoya.
1: Jadi dari 4 orang ini kak, mungkin dari 4 orang ini juga latihan di situ tuh mungkin masih tahap seleksinya kak.
0: Oh masih ada seleksinya lagi.
1: Ya. Jadi kita kemarin waktu pelatnas seminggu lebih di pelatnas, jadi waktu kita udah pulang, di pelatih pelatnas tuh bilang dari 4 orang kami ini ada 2 orang yang dipilih nanti.
0: Oh gitu, jadi masih akan menunggu jawaban lagi.
1: Ya.
0: Semoga ya.
1: Dan, semoga ya kak.
0: Semoga nih kabar lagi gitu ya nama Sumatera Barat kembali naik lagi nih buat nanti di Asian Games 2026. Keren banget ya. Emang kalau boleh tahu aku umur kamu berapa sih Genta?
1: Umur aku 20 bro kak.
0: 20 masih muda banget dan masih banyak banget jalan di panjang di luar sana yang bisa membawa kamu mungkin ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Semoga ya. Aku doain nih buat Asian Games ini benar-benar bisa nih masuk gitu. Nah, tapi sebelum itu Genta, sebelum kita lanjut-lanjut ngobrol lagi, tapi kita bakal break dulu sejenak ya, enggak apa-apa ya?
1: Oke, kak.
0: Oke, kita kesini dulu teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Kita bakal balik lagi, tenang aja, barengan sama aku Ica Maisa di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, dan masih ada Genta juga nanti.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Oke teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini dan masih ada Genta barengan kita. Halo Genta.
1: Ya kak, lo kak.
0: Nah, Genta, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih seputar kamu juga udah pernah melakukan pelatihan di Pelatnas juga ke di Jawa berarti ya?
1: Iya kak, di Jakarta.
0: Jakarta kan. Nah, menurut kamu apa sih perbedaan latihan di daerah sama di pusat nih di Pelatnas itu sendiri, ada nggak perbedaannya?
1: Kalau di segi perbedaan mungkin sangat signifikan ya kak.
0: Mm-mm.
1: Soalnya kan kalau di Pelatnas tuh yang pertama tuh latihan teratur.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian ya terjadwal dan terfasilitasi.
0: Mm-mm.
1: Jadi semua fasilitas di Pelatnas tuh lengkap kak. Dari mulai gor tempat latihan, tempat gym, mm-mm, tempat lapangan, tempat larinya semuanya lengkap.
0: Mm-mm.
1: Dan dari segi mungkin bedanya kita sama Pelatnas ya kak, mungkin dari latihan di daerah kayak di Bukit Tinggi dari manapun. Jadi bedanya tuh mungkin orang tuh emang fokusnya cuman untuk latihan kak.
0: Mm-mm.
1: Latihannya dari pagi dari jam 7:30 sampai 11:30.
0: Mm-mm.
1: Istirahat kemudian lanjut dari jam 2 sampai jam 6:30.
0: Mm-mm.
1: Mungkin kalau kita buat yang kayak yang kuliah, yang sekolah segala macam kan, mungkin kita ada juga pikiran buat sekolah, ada buat mm-hmm kuliah. Mungkin kalau yang untuk atlet Pelatnas, mungkin dia tuh emang terfokus buat latihan aja kak.
0: Jadi kayak mereka emang udah full time atlet ya, aja gitu ya?
1: Dan pun emang dari segi latihannya pun emang sangat-sangat beda kak.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin kalau untuk kita di Bukit Tinggi kan,
0: mm-hmm,
1: latihannya kita cuman sehari pun cuma 2 jam.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau dibandingkan di Pelatnas, emang istirahatnya emang sekitar 2-3 jam, istirahatnya cuma 3 jam sehari,
0: mm-hmm,
1: dan selebihnya latihan itu kan berbeda sangat jauh kan.
0: Iya. Yeah. Tapi memang keadaan di sini pun sebagai para atletnya juga gak bisa dipaksakan juga, karena kayak kamu aja kayak sambil kuliah juga gitu kan.
1: Dan pun kita pun di Bukit Tinggi ini kak emang banyak kesibukan lain, kayak ada yang sekolah,
0: mm,
1: ada yang kerja, ada yang ya kuliah lah dan segala macam kesibukan yang lainnya kak.
0: Mm-mm. Jadi emang kayak beda juga nih prioritas dan juga apa ya bisa dibilangnya ya. Kalau mungkin mereka para atlet yang ada di Jakarta itu adalah mereka memang sudah full time atlet, tidak ada aktivitas lainnya. Yeah. Sedangkan kalian di sini, teman-teman di sini masih ada yang sekolah, masih ada yang kuliah kayak yang Genta bilang gitu ya. Jadi memang kayak menyesuaikan jatuhnya ya.
1: Iya kak.
0: Mm-mm. Tapi boleh nggak sih kita dikasih tahu nih siapa sih sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir kamu sebagai atlet? Ada yang nge-push kamu nggak waktu awal-awal badminton ini biar kayak ayo bisa gitu?
1: Mungkin dari sosok yang paling berpengaruh yang pastinya itu pelatih Genta ya kak.
0: Mm-mm.
1: Pelatih Genta di Kodim Bukit Tinggi di Lujang. Jadi awal-awalnya tuh kak, awal Genta masuk taekwondo,
0: mm-hmm,
1: Genta tuh gak ada kepikiran sama sekali, gak ada sekalipun Genta kepikiran buat jadi atlet.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Genta tuh emang masuk bela diri ini, emang kata orang tua Genta kan kak, kalau kita sebagai laki-laki, kalau kita gak bisa nolong, mm-hmm, jadi jangan minta tolong.
0: Gak bisa nolong, kayak jangan ada, minta tolong.
1: Kayak ada masalah di jalan apalah kan. Jadi emang harus punya bela diri lah.
0: Basicnya lah gitu ya.
1: Iya. Jadi pelatih Genta yaitu Master Effendi yang di Kodim kak. Jadi lihat nih postur Genta mungkin cocok sebagai atlet.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi dimasukinnya lah Genta di Master Ref itu ke klub namanya kak. Jadi kalau kita di Taekwondo Dojang Kodim Bukit Tinggi itu kan ada dua kak. Ada yang di Dojang, ada yang di klub. Yang di Dojang ini emang latihan kayak biasa kak. Tapi yang di klub itu emang khusus buat atlet.
0: Kalau yang di Dojang ini yang sering kita lihat di lapangan kantin di, itu bukan?
1: Iya, lapangan kantin di lapangan basket kak.
0: Kalau yang klub berarti nggak di situ?
1: Nggak di dalam ruangan kak, mungkin lebih lebih terfokus lah latihannya buat yang di klub nih.
0: Biar nggak ke-distract sama orang-orang di luar yang nonton gitu kali ya.
1: Jadi setelah dimasukin, Genta pun emang mungkin dari segi yang tadi kakak Genta udah terlambat ikut, segala macam kan. Jadi Genta tuh emang ada sedikit minder lah mungkin. Tapi karena pelatih Genta itu emang percaya dan yakin, mungkin itu suatu tanggung jawab lebih dari Genta. Emang kalau orang latihan dua kali, mungkin Genta bisa tiga kali atau empat kali.
0: Oh gitu, emang lebih meforsir banget ya, gue. Tapi memang dari apa apa namanya usaha yang kamu lakukan pun juga akhirnya bikin kamu tuh bisa ada di titik sekarang gitu kan?
1: Iya kak.
0: Nah dan sebagai atlet pelada Sumbar juga nih kamu ya, berarti ya?
1: Iya kak.
0: Gimana sih dukungan pemerintah daerah dan juga KONI terhadap pengembangan atlet kita di sini menurut kamu? Apakah ada yang harus diimprove atau mungkin sekarang udah oke kok gitu?
1: Kalau untuk sekarang sudah sangat mendukung ya kak. Dari mau KONI maupun dari Pemprov Taekwondo Sumbar. Dan sekarang juga ada pemusatan latihan kayak pelada yang ada di Padang di Gor Beladiri dekat Gor Agus Salim. Kemudian untuk dari KONI-nya emang ada uang binaan tiap bulan buat atlet, kayak buat vitamin atlet, makan atlet, semuanya untuk gym atlet, semuanya kan ada di bindanya kak. Jadi untuk sekarang emang untuk atlet sempat itu emang dibina sekali kak kalau untuk sekarang.
0: Emang udah sangat diperhatikan gitu.
1: Iya.
0: Dan apa ya? Aku tiba-tiba aku ngeblank. Nah, berarti kamu rasa kalau saat ini dukungan pun dari pemerintah, baik itu dari KONI juga, itu sudah sangat memperhatikan dari sisi atlet juga gitu ya. Karena kamu pun sudah merasakannya juga gitu sekarang. Yeah. Jadi mungkin kayak yang mungkin sebelumnya masih banyak omongan tentang kayak atlet-atlet di daerah tuh masih ada kesukaan, sekarang kayaknya udah mulai membaik juga gitu terhadap dukungannya gitu kan.
1: Nah, sangat membaik.
0: Iya. Dan kalau kita lihat lagi nih perkembangan taekwondo nih, kalau kamu lihat gitu ya. Olahraga taekwondo di Sumatera Barat ini kayak gimana sih sekarang, apakah banyak yang berminatnya atau gimana? Tapi kalau aku lihat sih, kalau aku lewat di lapangan kantin itu ya, banyak banget tuh murid-muridnya gitu, anak-anak kecil, calon-calon atlet masa depan, amin gitu ya. Nah, yeah. Kalau menurut kamu kayak gimana nih perkembangan olahraga taekwondo sendiri di Sumbar?
1: Kalau untuk perkembangannya mungkin cukup pesat ya kak. Jadi untuk adik-adik kita yang di Dojang Kodim, Bukit Tinggi, emang banyak yang udah mulai ikut dari dia kecil-kecil, ada yang belum, bahkan ada yang belum sekolah kak. Mungkin umur-umur 4 tahunan mungkin udah ada yang ikut. Dan juga punya udah mungkin bibit-bibit unggul mungkin udah nampak kan kak. Dan bukan hanya di Dojang Kodim, mungkin tadi yang dojang lain juga banyak kak.
0: Tapi kalau untuk khususnya Bukit Tinggi berarti itu pusatnya memang yang di Kodim ya?
1: Iya.
0: Jadi memang kayak banyak juga mungkin orang tua di luar sana yang pengen lihat anaknya untuk kayak yuk kayak Genta tadi harus bisa bela diri juga at least basicnya gitu ya. Bahkan mungkin kalaupun awalnya nih nggak ada kepikiran jadi atlet kan, kayak Genta ujung-ujungnya ternyata punya potensi di sana, why not gitu untuk dicoba. Nah, keren banget sih perjalanan Genta dari awal baru 2021 ya tadi ikutnya ya berarti.
1: Iya,
0: ya 2021 baru di tahun kelima tapi udah sampai ke nasional gitu teman-teman. Nah mungkin kamu di luar sana yang juga pengen ikutan taekwondo tapi ngerasa kayak umurnya kayak udah jauh banget nih, nah Genta aja bisa ngebuktiin kalau dia tuh bisa, tapi memang ada ekstra latihan lagi di dia, tergantung kamunya aja gimana, bener nggak Genta?
1: Iya bener sekali kak.
0: Nah boleh dong kasih pesan juga nih buat generasi muda yang pengen ngikutin jejak kamu buat jadi atlet taekwondo yang berprestasi nih. Mungkin kayak tadi yang mungkin udah aku sebutin juga, kayak ada yang minder juga terkait dengan umurnya lah ini. Boleh dikasih pesan gak teman-teman Pro 2 di sana?
1: Kalau untuk dari Genta ya kak, yang pertama buat yang mungkin ibaratnya udah yang ikut udah besar kan, jadi nggak ada sama sekali kata-kata terlambat, nggak ada kata-kata berhenti mencoba.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting kita tuh terus usaha sama minta doa orang tua.
0: Minta doa orang tua, benar. Karena segala dan, jalan yang kita lalui itu memang harus ada restu orang tua juga ya.
1: Iya kak. Kemudian jangan pernah patah semangat karena ada pula yang kalah berhenti latihan. Semuanya pasti pernah kalah dan kalah itu mungkin bagian dari latihan.
0: Dan juga bagian dari perjalanannya gitu ya. Iya. Nah, jadi kayak menang kalah tuh biasa gitu. Karena Genta sendiri kan nggak langsung bisa ada di posisi sekarang, nggak langsung dapat medali emas juga ya Genta ya?
1: Iya kak.
0: Ada banyak proses yang dia lewati, ada yang dibanting-banting, kan? Ada yang mungkin cedera juga, banyak hal yang mungkin udah dilewati Genta, tapi Gentanya nggak pernah patah semangat untuk mengejar apa yang dia inginkan juga gitu kan Genta ya? Oke. Nah, tapi kan ini kan berarti udah cukup banyak lah prestasinya, bahkan ke nasional nih Genta ya. Tapi dari semua prestasi yang pernah Genta raih, itu mana nih yang paling berkesan dan kenapa? Boleh diceritain nggak?
1: Mungkin yang paling berkesan buat Genta tuh mungkin yang di Pemnas tadi, Kak.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, berkesannya kenapa? Ya karena mungkin dari segi Genta pribadi nggak ada kita expect kayak mungkin dapat medali pun alhamdulillah, bukan pesimis ya kak. Tapi kan kita tuh emang bisa kita mengukur sampai kemana kemampuan kita sama kemampuan orang. Tapi balik lagi ke kata-kata kita yang tadi kan kak, di atas mata tuh sama, nggak ada yang beda. Apapun bisa terjadi. Nah, jadi karena ya mungkin di luar bayangan, di luar ekspektasi Genta untuk medali emas, mungkin itu yang paling berkesan bagi Genta kak.
0: Karena mungkin di situ kamu kayak perjalanannya udah kamu lewatin dengan kayak kamu tuh bertanding nothing tulus lah sebenarnya gitu, tapi ternyata bisa sampai ke puncaknya gitu ya. Dan ini bikin Genta sendiri menjadi pengalaman yang gak bakal terlupakan. Nah aku sendiri juga kalau misalnya dapat medali emas kayak gitu juga kayaknya gak bakal terlupakan deh. Tapi kalau aku ikutnya lomba apa ya, kayaknya bukan taekwondo nih, kayaknya aku lombanya mungkin lomba ketawa kali ya, tawa paling kenceng menang tuh. Oke. Nah kamu sendiri ada target atau impian yang masih pengen dicapai gak sih ke depannya Genta?
1: Kalau untuk target ya Genta jadi mudah-mudahan jadi mama masuk Pelatnas tadi kak.
0: Amin ya, itu target Pelatnas, terdekat ya.
1: Kemudian latihan-latihan kayak SEA Games, Asian Games dan yang lainnya kak.
0: Target itu target ke terdekat itu kalau yang Pelatnas itu ya. Aduh yeah. Kok kamu yang mau tanding aku juga deg-degan ya nungguin hasilnya ya. Nanti kira-kira kapan tuh hasilnya keluar?
1: Kalau kapannya orang Pelatnas tuh juga nggak ada bilang kak. Jadi kalian nunggu informasi aja katanya dia kak.
0: Oh kayaknya surprise gitu ya. Kayak dikagetin aja ntar sama hasilnya. Tapi aku doain ya semoga kamu bisa lolos gitu. Amin. Gimana nih? kan pasti kamu kayak udah pernah mengalami yang namanya kekalahan, kegagalan yang tadi udah kita sebut juga dari tadi gitu ya. Ataupun pernah cedera juga gak kamu, Genta?
1: Kalau cedera mungkin sering ya, Kak. Dari latihan ataupun dari tanding. Mungkin kalau yang cedera fatal mungkin belum pernah, Kak.
0: Masih yang kayak oke, masih aman lah gitu ya. Tapi kalau kayak kamu menghadapi kayak kegagalan, kekalahan itu, gimana tuh cara kamu buat bisa menjaga semangatnya, bangkit lagi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya gitu. Karena kan kayak yang kita bilang tadi tuh, ada aja tuh orang yang mungkin ngerasa ketika dia udah kalah, oke, aku passionnya nggak di sini, udah langsung nyerah. Kalau kamu gimana cara menjaga semangatnya itu biar tetap membara gitu?
1: Kalau bagi Genta, Kak, kalau dari segi kalah, kalau mental drop tuh pasti yang kan siapa pula yang kalah nggak mentalnya drop.
0: Iya benar.
1: Tapi jangan berlalu larut. Jadi kalah tuh jadi yang kita tuh sebagai lebih ke gimana ya, nambah latihannya, Kak. Jadi kok aku bisa kalah sekarang? Jadi latihanku gimana? Kenapa aku lebih bisa kalah sama dia? Dia gimana latihan? Jadi seandainya kan kita kalah, kita latihannya kurang daripada lawan kita, apa yang perlu kita sesalin?
0: Benar. Jadi kayak
1: kalau dia latihan lebih dari kita dan kita latihan pun malas-malasan, apa yang kita ibaratkan buat kita sesalin kan nggak ada.
0: Berarti kayak lebih ke throwback ke belakang, lihat dulu usaha kita udah semaksimal itu belum gitu. Kalau misalnya belum, ya buat apa kamu menyesal? Karena kayak orang-orang di luar sana yang untuk pertandingan ini udah jor-joran banget nih sama usahanya, sedangkan kamunya sendiri enggak gitu kan, berarti ya.
1: Iya, Kak.
0: Jadi nggak perlu disesalin lah. Coba mencoba yang terbaik lagi untuk yang kedepannya. Berarti kayak udah tahu nih kesalahannya apa sebelumnya, jadi jangan sampai keulang lagi gitu kalau mau menang, bener ya?
1: Iya, Kak.
0: Dan menurut Genta sendiri nih, kan kalau misalnya taekwondo sebenarnya itu kan aslinya dari Korea ya, seingat aku ya. Dan itu juga ngajarin nilai-nilai buat kehidupan juga ya kan. Nah, menurut Genta apa nih nilai kehidupan yang paling banyak diajarkan sama taekwondo?
1: Kalau dari segi taekwondo mungkin semua bela diri mungkin sama ya, Kak.
0: Iya.
1: Mungkin kita melawan terus taekwondo. Yang pertama tuh nilai etika kita, Kak. Gimana kita ke pelatih, gimana kita ke senior, apa semacam. Emang kita harus menghormati senior, pelatih. Emang kita harus hormat, Kak. Bukan hormat dia nunduk ya, bukan ya. Tapi menghargai dia itu lebih lama daripada kita, lebih tua daripada kita. Dan pun yang paling utama tuh jangan pernah sombong.
0: Jangan pernah sombong ya, karena sombong bisa merubah semuanya. Iya.
1: Kita udah menang ini, menang itu, nah kita sombong, mungkin ibaratkan tinggal tunggu waktu aja kita buat jatuhnya, Kak.
0: Benar. Karena kada jumawa lah bahasa sekarangnya gitu ya. Gak boleh jumawa, guys. Karena kayak apa ya? Kalau nggak ada senior, nggak ada pelatih kita yang sebelumnya itu, juga kita nggak bisa jadi sekarang. Bahkan Genta juga nggak bisa jadi kayak sekarang gitu kan. Jadi kayak ya saling menghargai aja lah. Ingat aja kita sebagai orang Minang aja itu punya katonan ampe gitu kan. Jadi bagaimana cara kita bersikap kepada orang yang lebih tua, senior kita lah, kepada adik tingkat dan semuanya itu sudah ada sebenarnya. Tinggal gimana cara kita menerapkan. Jangan sampai kayak orang-orang bilang Gen Z itu ini minus ini sekarang. Oh tidak, ya kan. Kalau misalnya kita sudah tahu itu juga kita bisa nih. Bahkan dari olahraga taekwondo aja itu sudah diajarkan juga, dan semua olahraga bahkan untuk mengajarkan itu ya, Genta ya.
1: Iya, Kak.
0: Tapi kalau kamu lihat sekarang itu sangat worth ya, sangat berpengaruh juga terhadap attitude para atlet atau mungkin para apa ya kita bilangnya ya, anak-anak yang latihan taekwondo gitu.
1: Kalau di Semarang memang mungkin sangat berpengaruh ya, Kak. Mungkin itu cara kita membentuk karakter kita itu seperti apa, Kak.
0: Jadi karakter kamu.
1: Jadi kalau walaupun kita skillnya tinggi, kita hebat, sama macam, kalau emang kita attitude, etika kita nggak ada, kalau itu kan sama dengan nol, Kak. Mm-mm. Jadi kalau kita udah dari kecil, udah dari dididik, diajarin kayak saling menghargai, jangan sombong, semua macam, menghargai senior, pelatih, dan insya Allah lah mungkin jalan kita akan mulus ke depannya.
0: Amin, kita doain ya buat Genta dan juga para atlet di luar sana, dan juga teman-teman yang mungkin lagi mengejar impiannya di luar sana, yang berusaha sedemikian rupa, semuanya pasti ada jalannya dan semuanya pasti ada waktunya juga gitu ya. Jangan sampai sombong, inget tadi, sombong bisa membawa kita pada kejatuhan. Oke Genta, terakhir deh Genta, karena udah 51 juga, 13.51 nih ya, dan Genta nanti juga ada kegiatan juga abis ini. Boleh dong sampein motivasi untuk teman-teman pendengar kita, teman-teman Pro2 yang lagi ngejar impiannya, bukan hanya sebagai atlet tapi mungkin di tempat lain juga. Boleh dong Genta.
1: Kalau dari Genta ya Kak, mungkin jangan pernah puas latihan, merasa haus latihan, nggak ada latihan tuh yang cukup bagi kita. Mm-mm. Kemudian yang paling penting itu minta doa orang tua. Mm-hmm. Dan harus menghargai sesama atlet, sesama taekwondo, dan harus hormatlah kepada yang lebih senior, apa, yang pelatih-pelatih, walaupun itu bukan pelatih kita. Mm-hmm.
0: Dan ini juga bukan berlaku hanya di cabang taekwondo juga, bahkan mungkin juga buat kehidupan, pekerjaan, sekolah ya, semuanya juga berlaku nih ya teman-teman ya. Jadi bisa juga dipraktikkan dengan disiplin yang tinggi juga ya Genta ya.
1: Iya Kak.
0: Oke. Oke, Genta gak kerasa ya perbincangan kita ini udah mau di penghujung, udah di 52 menit nih ya. Yeah. Dan makasih banyak juga buat Genta udah meluangkan waktunya yang sibuk di hari ini buat ngobrol bareng kita ya teman-teman Pro2. Thank you so much ya Genta ya buat hari ini ya.
1: Iya juga, makasih juga Kak.
0: Iya. Dan banyak banget inspirasi dan juga pelajaran yang bisa kita ambil nih dari perjalanan Genta sebagai seorang atlet taekwondo yang penuh sama perjuangan, disiplinnya, dan juga semangat pantang menyerahnya. Jadi prestasi yang diraih ini tentu bukan cuma jadi kebanggaan pribadi, tapi juga kebanggaan untuk Sumatera Barat dan juga Indonesia. Dan sekali lagi, thank you so much buat Genta yang udah berbagi cerita, pengalaman, dan juga motivasi barengan sama kita teman-teman Pro2 di sini. Dan semoga nih prestasi yang telah diraih bisa terus bertambah, dan cita-cita yang pengen dicapai dalam waktu dekat ini bisa terwujud ke depannya ya Genta ya. Semoga, amin.
1: Ya, amin Kak.
0: Amin. Dan untuk teman Pro2, semoga obrolan hari ini bisa jadi motivasi kalau setiap keberhasilan selalu dimulai dari kerja keras, konsistensi, dan juga keberanian buat terus mencoba. Dan sekarang waktunya aku Ica Maisa pamit undur diri juga dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal ada Top 20 Indonesia yang bakal nemenin ya. Sampai jumpa juga di program berikutnya, dan tetap semangat, terus berkarya, karya, dan salam olahraga. Sampai ketemu lagi di Pro2 Sport selanjutnya, cuma di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan satu lagu yang cocok banget untuk para atlet di luar sana dan juga teman-teman di luar sana yang ingin berkembang, biar bisa mengudara nih bersama namanya ya di langit Indonesia atau langit internasional, teman-teman, ada Igitaf dengan Mengudara.

0: Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

welcome back with Cica Maisa di sini. Dan udah hari Sabtu lagi aja ya, di tanggal 9 Mei 2026. Waktunya kita ke Top 20 Indonesia. Kira-kira ada siapa aja sih yang mengisi 20 chart teratas kita? Langsung aja kita spill dari posisi ke-20. Ada yang harus turun sayangnya 2 peringkat dari minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya. Ada Afgan dengan Kacamata.

Next nomor 17 teman-teman, Sweet 17 banget ya sih ini. Kayak lagunya yang emang agak sweet juga nih ya. Dan ini dia berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah bertahan selama 2 minggu di chart kita. Ada lagu dari Yovie Widianto, Kim Neida dengan judulnya Kini.

Di posisi ke-15 teman-teman, berhasil naik nih 2 peringkat dari minggu lalu. Dan udah 3 minggu juga dalam chart kita. Baru tapi masih viral ya. Ada Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu.

dan sayangnya ini harus turun ya. Terjun bebas 5 peringkat dari minggu lalu, but it's okay. Fajar Nur udah berhasil bertahan 17 minggu di chart kita dengan lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

posisi 10 berhasil naik nih satu peringkat dari minggu lalu dan udah 7 minggu juga di chart kita. Ada Sabrina Leonor yang ngajak kita ketawa bareng walaupun sakit. Haha.

Posisi 9 berhasil naik 1 peringkat dari minggu lalu. Ada yang kangen banget mungkin sama Salma Salsabil ya teman-teman ya. Lagunya ini naik lagi dan udah 8 minggu di chart kita dengan judul

Di posisi 8 sayangnya nih Liodra harus turun 3 peringkat dari minggu lalu. But it's okay, udah 16 minggu juga di chart kita dengan lagunya Tega Nyakal.

posisi kelima. Sayangnya nih harus turun ya 2 peringkat dari minggu lalu. Tapi gak apa-apa, udah 15 minggu juga di chart kita. Ada Mesa Hira di ujung minggu.

waktu yang ditunggu-tunggu, spill posisi puncak pemenangnya siapakah di minggu ini. Tapi sebelum itu kita akan throwback lagi, ingat-ingat lagi dari posisi 20 tadi ada siapa? Ada Afgan dengan Kacamata. Dilanjut di posisi 19 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 18 ada It Gita Sedia Aku Sebelum Hujan. Di posisi 17 ada Yovie Widianto, Kim Neda Kini. Posisi 16 ada Ahmad Abdul dengan Almer. Dan di posisi 15 ada Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 14 ada Enau and Ari Lesmana, Sosi Potret. Dan di posisi 13 ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Dilanjut di posisi 12 masih dengan Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Dan di posisi 11 ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 10 ada Sabrina Leonor dengan Haha. Dan di posisi 9 ada Salma Salsabil dengan Memori. Di posisi 8 ada Liodra, Teganya Kau. Dan di posisi 7 ada Rara Sudirman, Apa Salahnya. Di posisi 6 ada Marna Tama dengan Lupa. Dan di posisi 5 ada Mesahira di Ujung Minggu. Posisi 4 ada Lomba Sihir Misteri. Dan di posisi 3 ada Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Runner up kita tadi ada Nabila Takiyah dengan Cegil. Dan waktunya kita spill posisi pertama yang berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 13 minggu di chart kita. Ada siapa? Ada Afgan Miss

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke teman-teman, Pro 2 waktunya kita Pro 2 Info, di mana informasi pertama datang dari Ombudsman RI yang resmi membentuk Majelis Etik pada Jumat 8 Mei 2026. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 dari Heri Susanto. Dan yang menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih, adil, dan berintegrasi tidak akan terganggu oleh peristiwa itu. Lanjut ke info kedua teman-teman, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Rusia dan Ukraina akan melakukan pertukaran 1000 tahanan perang. Dan kesempatan itu menjadi bagian dari gencatan senjata sementara selama 3 hari untuk memperingatkan hari kemenangan di Rusia. Lanjut, di mana Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM menegaskan akurasi data menjadi kunci utama percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Dan pemerintah pun memperkuat pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN hingga level desa agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Itu dia ragam informasi yang dapat kami sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

masih barengan sama Ica Maisa di Top 20 Mancanegara kali ini. Dan kita akan spill 20 chart teratas internasional kita. Ada siapa aja kira-kira? Di posisi 20 ada newcomers kita yang merupakan kayak lagu pemanggil aku ya. Ada Bruno Mars.

19 teman-teman, dia berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu pelan-pelan tapi pasti. Dan udah 2 minggu di chart kita, ada lagu yang sweet banget dari Nick Jonas, Sweet to Me.

berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 5 minggu di chart kita. Dan ini lagunya enak banget nih ya teman-teman ya, masih disukain akhir-akhir ini sama teman-teman Pro 2. Ada Bruno Mars dengan Reschedule.

Posisi 13 berhasil bertahan selama 19 minggu di chart kita, tapi sayang ya harus turun nih posisinya. Turun 3 peringkat dari minggu lalu, tapi enggak apa-apa. Taylor Swift sudah menghibur kita dengan lagunya The Fate of Ophelia.

Posisi 9 berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 9 minggu di chart kita. Ada adek-adeknya dari Blackpink ya. Ada Treasure dengan Better Than.

ini sama boyband dari Korea juga. Dan ini kali ini ada adik-adiknya dari BTS yang berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 10 minggu di chart kita. Ada ENHYPEN dengan NOS.

Number 7, teman-teman, berhasil bertahan selama 17 minggu di chart kita, tapi sayang, dia harus turun 2 peringkat dari minggu lalu. But it's okay, gak apa-apa ya. Miley Cyrus ada lagunya dengan

Number 6 berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu buat Charlie Puth, keren banget, dan udah 11 minggu juga di chart kita dengan lagunya Beat Yourself.

Number 5, sayangnya harus turun nih dari posisi 3 minggu lalu, keluar dari top 3 ya. Tapi gak apa-apa, udah 16 minggu di chart kita. Ada Cynthia Erivo and Ariana Grande dengan For Good.

top 3 kita teman-teman udah sampai aja nih ke hampir posisi puncak ya. Tapi sayang nih nomor 3 kita harus turun dari posisi puncak dari minggu lalu dan udah 15 minggu di chart kita. Ada lagu dari All Day Project dengan One.

0: You sure you could keep up?
1: Masuk kita ke posisi 2 runner up kita minggu ini, teman-teman. Berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 13 minggu di chart kita. Ada

Waktunya kita spill posisi puncak kita, teman-teman. Tapi sebelum itu kita ingat-ingat lagi posisi 20 tadi ada siapa? Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Posisi 19 ada Nick Jonas dengan Sweet to Me. Posisi 18 ada Love dengan Maria. Dan di posisi 17 ada Henry Moody dengan Mood Swings. Di posisi 16 ada Heart to Hearts dengan Root. Dan di posisi 15 diisi lagi sama Bruno Mars dengan Residual. Dan di posisi 14 ada Blackpink dengan Go. Dan di posisi 13 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ovelia. Posisi 12 ada Nona dengan Sizzle. Dan posisi 11 ada Harry Styles dengan Aperture. Lanjut kita di posisi 10 ada NCT Dream dengan Beat It Up. Dan di posisi 9 ada Treasure Better Than Me. Posisi ke-8 ada Enhypen dengan Knife. Dan di posisi ke-7 ada Miley Cyrus dengan Dream As One. Lanjut di posisi 6 ada Charlie Puth dengan Beat Yourself Up. Dan di posisi 5 ada Cynthia Erivo and Ariana Grande For Good. Di posisi 4 ada Avril Lavigne featuring Simple Plan dengan Young and Dumb. Dan di posisi 3 ada All Day Project dengan One More Thought. Posisi 2 tadi ada Stray Kids dengan Do It. Dan di posisi pertama berhasil naik dari minggu lalu satu peringkat, teman-teman. Dan udah 14 minggu di chart kita. Ada siapa? Tadi di posisi 20 ada Bruno Mars. Dan ditutup lagi di posisi puncak dengan Bruno Mars, I Just Might. Dan lagu ini akan menutup perjumpaan kita kali ini di Top 20 ya, teman-teman. Dan aku Ica Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you and bye-bye.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

101,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Masih di Insta teman-teman Pro 2 ya, di inspirasi kita di sore hari ini. Dan masih membahas mengenai informasi yang menginspirasi. Salah satunya itu adalah aku membahas salah seorang desainer muda Kalimantan Barat yang mana dia menghadirkan kain motif corak kinsang teknik sulam. Nah, desainer muda ini bernama Tiana Afifa ya, yang mana menghadirkan inovasi terbaru di dunia fashion melalui koleksi kain dan busana bernuansa budaya lokal. Perempuan yang akrab disapa Aya itu memperkenalkan koleksi terbaru dengan motif corak insang yang dipadukan teknik sulam terinspirasi dari tenun tapis Lampung. Dan Aya menjelaskan dirinya saat ini tuh aktif sebagai founder sekaligus desainer brand B Gaya Dita. Dalam pameran Suprahan Katulistiwa 2026, ia menampilkan berbagai jenis kain khas Kalimantan Barat, mulai dari

0: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR Code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu.

Farhan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Topo Bro masih bareng tentunya di sore hari ini ya, dan masih di Insta Inspirasi Kita. Nah, jadi menurutnya proses pengerjaan motif seperti motif yang ada tadi ya, kayak misalnya tenun ikat daya sintang hingga kain bermotif corak insang, itu relatif cepat. Nah, dalam sehari satu motif sudah dapat diselesaikan. Dari sisi penjualan, Ayah mengaku produk fashion yang ia kembangkan terus mengalami peningkatan permintaan. Ia menilai hal itu dipengaruhi konsistensi menghadirkan koleksi baru setiap tahun maupun dalam beberapa bulan sekali. Nah, dalam koleksinya, produk outer ini jadi salah satu item yang paling diminati konsumen ya. Terus juga ada busana formal yang juga banyak dicari kalangan ibu-ibu. Nah, kalau anak muda itu biasanya cenderung memilih model pakaian kasual dan juga modern. Ia mulai menempuh pendidikan di bidang terkait sejak 2017 dan mulai serius meniti karir sebagai desainer pada 2019. Ia berharap ke depan semakin banyak inovasi baru dalam dunia fashion, khususnya dengan mengangkat potensi budaya dan lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi karya. Anyway, teman-teman, gak kerasa sudah 56 menit meninggalkan pukul 16 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Insta sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena setelah ini bakalan ada break time dan aku bakal hadirkan informasi yang unik dan menarik untuk teman-teman Prodo semuanya. Tetap stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan, agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sembilan empat koma delapan Prada FM, teman terbaik kamu. Kita mau Prada 2 masih barangku tentunya di sore hari ini ya, dan kita masih di break time teman-teman, di mana aku bakal hadirkan informasi unik dan menarik di sore hari ini ya. Mobil, aku mau bahas tentang mobil nih. Saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, di mana kendaraan roda empat ini bukan hanya digunakan sebagai alat transportasi untuk bepergian di dalam kota, tapi juga menjadi penunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pariwisata. Nah, kehadiran mobil membuat perjalanan menjadi lebih cepat, nyaman, dan juga efisien. Namun di balik kemudahan tersebut, mobil ternyata memiliki sejarah panjang yang dipenuhi berbagai eksperimen, inovasi, hingga kisah unik yang jarang diketahui banyak orang. Nah, kali ini aku membahas tentang bagaimana perkembangan mobil yang ternyata terjadi itu secara tidak instan ya. Mobil modern yang kini melaju dengan teknologi canggih merupakan hasil dari proses panjang selama ratusan tahun. Mulai dari kendaraan berbahan bakar uap, perubahan bentuk ban, hingga lahirnya mobil listrik yang kini kembali populer di berbagai negara.

Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan dan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, Abang memang bukan Bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Cuplikan lagu Kus Plus ini menemani perjalanan kami menuju sepotong surga tersembunyi yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Serasa sangat mewakili gambaran kekayaan alam Indonesia yang tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Satu jam perjalanan dari Kota Bukit Tinggi menuju Desa Pariangan yang berada di lereng Gunung Marapi seolah terbayar lunas dengan hamparan perbukitan dan sawah hijau yang terbentang.

0: Lokasinya yang berada di sekitar 500 hingga 700 mdpl membuat desa ini terasa sangat sejuk. Perjalanan kami terhenti tepat di depan makam Datuk Tantajo Gurhanu yang juga merupakan situs sejarah di wilayah desa. Area makam lebih pantas disebut taman. Bagaimana tidak? Makam yang terbuat dari bebatuan kini ditumbuhi pohon-pohon rindang di atasnya. Namun, karena makam tersebut adalah wilayah sakral, jadi pengunjung hanya dapat melihat dari luar pagar. Tak menunggu lama, kami langsung menemui Sutan Tumangguang sebagai tetua adat desa Pariangan yang rumahnya berada tepat di sebelah situs makam panjang.
1: Kuburan panjang itu yang panjangnya lebih kurang 24,5 meter. Dia bergelar Datuk Tantejo Gurhanu, nah itu gelarnya. Kemudian orang Pariangan meyakini bahwasanya orangnya memang tinggi. Bayangkan saja dia memasang atap rumah gadang itu sambil mencongkong aja di tanah. Dia mengatap rumah gadang. Dia adalah dijuluki sebagai arsiteknya Minangkabau. Ada makam panjang itu, ada nanti balai namanya. Balai itu adalah batu-batu yang tersusun, sudah ada dari dulu. Jadi ada tempat-tempat kedudukannya, Datuk Perpati Hanasabatang di mana duduknya, Datuk Ketemanggungan di mana, Datuk Surinan Banigonego di mana duduknya.
0: Nagari Pariangan atau Nagari Tua Pariangan yang terletak di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, adalah desa paling tua yang menjadi cikal bakal rakyat Minangkabau. Masyarakat sekitar mengatakan, leluhur Minang pada dahulu kala berasal dari Gunung Merapi. Dahulu, puncak Gunung Merapi masih berupa sebuah daratan. Lalu, daerah sekitarnya adalah perairan. Ketika air mulai surut, masyarakat membangun perkampungan di wilayah pegunungan.
1: Jadi di dalam tambo itu disebutkan mereka tinggal di ruang-ruang batu. Jadi setelah ditempati, setelah jadi negeri, maka disebutlah Paruangan. Akhirnya menjadi Pariangan namanya. Jadi mereka hidup itu di ruang-ruang batu. Batu yang disusun-susun, apakah di dalam goa, itu kan di ruang batu kan. Akhirnya di mana tinggal? Tinggallah di Paruangan, akhirnya menjadi Pariangan. Nah, itulah sejarahnya nama Pariangan ini.
0: Di jalan utama menuju desa wisata ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan yang begitu rimbun. Rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga tidak biasa. Meski padat, rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Setiap jengkal mata memandang selalu terlihat atap goncong yang runcing. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat apik dan khas karena motif-motif Minangnya. Uniknya, masyarakat desa membangun rumah tersebut secara tradisional dan tanpa menggunakan paku. Rumah gadang ini diantaranya seperti Balai Rung Saritabe atau rumah gadang tertua di Minangkabau, rumah gadang Datuk Bandaru, rumah gadang Datuk Rangkayu Sati, Masjid Tuo Pariangan, serta Monumen Api Porda. Matahari semakin meninggi. Alunan kalam ilahi dari pengeras suara mengiringi langkah kaki kami menuju Masjid Tua Desa Pariangan. Tidak hanya rumah-rumah yang menjadi daya tarik desa Nagari Pariangan, namun Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka dari Minang, tidak mengadopsi rumah gadang sebagai arsitektur atapnya. Melainkan, arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Masjid tua ini telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yakni pada 1920 dan 1994. Yang semakin membuat masjid ini unik adalah terdapat pancuran air panas langsung dari Gunung Merapi. Air ini dapat digunakan untuk umat muslim mensucikan diri. Pancuran ini dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan.
1: Masjid tua itu kalau dari sejarahnya lebih tua dari masjid yang di Lima Kaum. Dan di masjid tua itu ada terdapat pemandian-pemandian air panas, dibuka untuk umum. Masjid tetap menjadi pusat kegiatan masyarakat. Bahkan tempat itu adalah tempat pertemuan masyarakat setiap hari.
0: Nagari Pariangan juga menjadi desa pertanian pertama di Minang. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan situs peninggalan oleh masyarakat setempat.
2: Barangkali hanya di Nagari Pariangan ya, sepetak sawah bisa menjadi situs peninggalan. Namun sawah gadang setampang panih adalah bukti warga Pariangan menjunjung tinggi tinggalan sejarah. Tanah sawah gadang setampang panih adalah sawah pertama yang dibuka oleh Datuk Tan Taju Karhano, yaitu leluhur masyarakat Minang. Yang artinya sawah tersebut merupakan sawah pertama di Minang. Lokasinya berada di ujung jalan utama desa dan mudah diakses oleh siapa saja.
0: Lalu, bagaimana Nagari Pariangan bisa terpilih sebagai desa terindah di dunia? Banyak variabel yang menentukan pilihan jatuh pada Pariangan. Bukan semata karena panorama alam yang memukau para wisatawan, juga suasana pedesaan yang begitu hangat, serta penduduk yang ramah, namun sinergitas masyarakat serta pemerintah setempat mampu mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Juga kearifan lokal berupa sistem pemerintahan, situs-situs sejarah, serta budaya-budaya yang masih lestari terjaga, yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan desa yang penuh sejarah ini. Gunung Merapi dan sejuk ini ternyata mampu bersanding dengan keindahan desa Wengin dari Swiss, desa Es dari Prancis, Niagara on the Lake di Kanada, serta desa Český Krumlov dari Republik Ceko, dan masuk dalam 5 desa terindah di dunia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
3: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tomokrodo masih bareng aku tentunya ya di sore hari ini ya, masih di break time. Dan teman-teman Pro 2, jadi saya masih bagi mobil lain yang mengalami perkembangan besar adalah ban kendaraan ya, di mana seluruh kendaraan menggunakan ban berwarna hitam. Tapi siapa sangka ban mobil pada awalnya justru berwarna putih. Ban mobil generasi awal dibuat menggunakan campuran karet dan zinc oksida, di mana bahan zinc oksida dipilih karena mampu memperkuat struktur ban. Namun ban tersebut memiliki warna putih. Akibatnya ban mobil pada era 1920-an hingga 1950-an tampak berwarna terang dan berbeda jauh dengan

ke dalam campuran ban. Namun karbon terbukti membuat ban jauh lebih kuat, tahan panas dan tidak mudah aus. Selain itu, warna hitam pada karbon juga membuat ban tampak lebih bersih dibandingkan ban putih yang mudah terlihat kotor. Sejak saat itulah ban hitam mulai mendominasi industri otomotif dunia hingga sekarang ya. Anyway, teman Pro 2 gak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 17 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di break time sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Sunset. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo Teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

kopi ya. Dan banyak juga nih orang mengatakan bahwa minum kopi setiap hari ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Tapi gak sedikit juga nih yang menilai tidak ada sisi bahaya minum kopi setiap hari. Nah, mana nih yang benar di antara dua pernyataan itu? Kopi merupakan salah satu minuman paling populer di dunia ya, di mana minuman ini tersedia dalam beragam jenis, ada kopi hitam klasik atau kopi tubruk, kopi hijau, kopi luwak, dan kopi putih atau white coffee. Kopi juga bisa diolah dengan lebih unik ketika dikombinasikan dengan berbagai bahan seperti lemon atau mentega. Nah, ada nih beberapa fakta medis terkait bahaya minum kopi setiap hari. Nah, ini akan kita bahas nanti, jadi tetap stay tune aja. Dan nanti kita akan bergabung dengan RRI Plus 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tetap stay tune 94.8 FM, teman terbaik kamu.

تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

0: بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sudah berikan saatnya kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pagi-pagi rumah?
2: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cup. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

0: atau mau Pre2? Mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prodo, masih barangku tentunya ya di malam hari ini di Prodo Sunset ya. Dan kita bicara soal kopi nih. Teman-teman, kopi, manfaat atau bahayanya meminum kopi setiap hari yang pertama menimbulkan rasa cemas. Kafein yang terkandung dalam kopi memang dapat meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan mengatasi rasa kantuk. Namun jika dikonsumsi terlalu sering nih teman-teman ya, apalagi sampai berhari-hari, justru bisa mengakibatkan timbulnya kecemasan dan juga kegelisahan. Jadi memang konsumsinya tuh jangan berlebihan ya. Yang kedua, bisa menyebabkan gangguan tidur. Nah, kafein pada kopi ini merupakan zat stimulan yang dapat membuat kinerja otak dan saraf itu lebih aktif. Nah, inilah sebabnya mengapa minuman berkafein seperti kopi, teh, coklat, atau minuman berenergi ini bisa mencegah dan menghilangkan rasa kantuk. Nah, yang ketiga, menyebabkan masalah pada pencernaan ya. Konsumsi kopi setiap hari juga mengakibatkan berbagai masalah pencernaan, kayak misalnya sakit perut, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Nah, kalau bisa dikonsumsi setiap hari atau berlebihan, kopi ini bisa menyebabkan kamu mengalami diare, sakit mah, atau penyakit asam lambung, atau misalnya sebutannya itu GERD ya. Nah, kafein pada kopi bisa menimbulkan efek samping berupa peningkatan tekanan darah. Nah, kalau dikonsumsi setiap hari atau terlalu banyak, kopi bisa membuat tekanan darah meningkat dan bahkan berisiko menyebabkan hipertensi. Terus ada juga nih kafein withdrawal ya. Ketika sudah terbiasa mengkonsumsi kopi setiap hari, seseorang mungkin akan merasa susah nih untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kayak ada addictednya ya, kecanduannya gitu. Dan juga bahayanya kopi ini kalau dikonsumsi berlebihan itu bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil juga dan pengeroposan tulang. Nah, riset menunjukkan bahwa asupan kopi dalam jumlah yang sesuai bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Tapi, kalau takarannya melebihi batas aman dan kamu memiliki riwayat gangguan kesehatan seperti adanya masalah pada kesehatan dan kekuatan tulang, nah itu akan menyebabkan semakin terganggunya kesehatan dan juga kekuatan tulang kamu. Kalau kamu merasa sulit untuk berhenti minum kopi atau mengalami keluhan, lebih baik dikonsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat ya. Anyway, gak kerasa nih teman Pro 2 udah 52 menit meninggalkan pukul 18 pada sore hari ini. Malam hari ini ya, artinya kebersamaan kita di Pro 2 sesi sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik love chat lokal dan aku bakal hadirkan informasi seputar musik. Tetap stay tune aja di 94.8 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat malam Tua Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, Taman Pro 2 UNAN mewisuda 1.321 lulusan program doktor, magister, spesialis, sarjana, dan diploma pada waktu wisuda periode 2 tahun 2026 yang digelar di Auditorium Kampus Lima Manis pada hari ini dan besok. Prosesi wisuda berlangsung selama 2 hari dan dipimpin langsung oleh Rektor UNAN, Eva Yonedi. Dalam sambutannya, Eva mengatakan sepanjang 2025 lalu UNAN telah meluluskan sebanyak 8.180 wisudawan. Saat ini UNAN memiliki lebih dari 32.000 mahasiswa aktif dengan 156 program studi mulai jenjang diploma hingga doktoral. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika dan kepercayaan masyarakat terhadap UNAN. Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas layanan pendidikan. Pada prosesi wisuda kali ini, universitas menghadirkan juru bahasa isyarat sebagai bentuk dukungan bagi mahasiswa disabilitas. Beralih ke informasi yang kedua, Tema Pro 2, Komite Olahraga Nasional atau KONI Sumatera Barat memastikan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 tetap digelar pada Oktober mendatang, meski pemerintah daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran akibat prioritas pemulihan pasca bencana. Kepastian itu disampaikan dalam rapat koordinasi KONI Sumbar yang berlangsung di UNP Convention Hall pada hari ini. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar Mahdianur mengatakan pemerintah Provinsi Sumbar bersama seluruh kepala daerah telah sepakat agar agenda olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut tetap dilaksanakan. Beralih ke informasi yang ketiga, Teman Pro 2, Johan Zarco tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Prancis 2026 di Circuit Le Mans hari Jumat kemarin. Sementara itu, Marc Marquez justru gagal menembus 10 besar dan harus memulai kualifikasi dari Q1. Pembalap Castrol Honda LCR itu langsung tampil kuat sejak awal rangkaian balapan kandangnya. Zarco menyatakan waktu terbaik di tengah persaingan ketat antar pembalap MotoGP. Fabio Di Giannantonio menempati posisi kedua dengan selisih hanya 0,010 detik dari Zarco. Sementara Francesco Bagnaia melengkapi tiga besar meski mengalami kecelakaan pada akhir sesi. Produser olahraga informasi yang dapat kami sampaikan malam ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Produser Info.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Wait, Om Kian.
1: Namo Buddhaya.
2: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
3: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang.
4: Tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
5: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
6: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
7: Kau bertanya aku orang apa? Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
8: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
9: Sila kesatu, Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
0: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
10: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi meletak di sanubari.
7: Tanah yang Tuhan polah buat etam, dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
11: Sidi meniko sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem juga diri, sanes ugi kagem kermenan diri.
0: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
9: Nia wanwai, dan nia tetik darah, dan nia wai mata, napa tompo. Dan nia to wanwai, pompoi resengnya si salanga, dan nia angka gara di padatta. Dan nia to wanwai, dipancaja dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa dan tonga, menenuanna wanwai.
12: Bukan nak perang, bukan nak bebalap, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan,
7: tapi dalam keyakinan kami,
8: ya, kami Indonesia.

Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, tema berdua masih barangku tentunya ya. Tadi ada I Just Mike dari Bruno Mars, okay? So, we will talk about Bruno Mars. Di mana Bruno Mars ini juga menyampaikan ketulusan cinta lewat makna lagu Risk It. I risk it all for you. Asik. Ya, walaupun aku gak bisa nyanyi, tapi ya udahlah ya, teman-teman. Jadi lagu Risk It All milik Bruno Mars kembali menarik perhatian pendengar platform musik digital. Popularitas lagu tersebut meningkat karena menghadirkan lirik emosional, aransemen kuat, serta kata vokal Bruno Mars yang memikat. Lagu Risk It All menggambarkan dedikasi mendalam seseorang demi memperoleh cinta sejati dalam perjalanan kehidupannya. Bruno Mars menempatkan sosok kekasih sebagai prioritas utama yang melampaui berbagai batasan duniawi dalam kehidupannya. Keinginan memenangkan hati pasangan digambarkan melalui kesediaan menghadapi berbagai rintangan sesuai permintaan sang kekasih tercinta. Setiap lirik menunjukkan komitmen penuh melampaui standar tinggi demi membuktikan kesungguhan perasaan cinta mendalam kepada pasangannya.

0: Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ingatlah, Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
2: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
3: Ganti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Nah, teman-teman Pro2, masih berangkut tentunya ya di malam hari ini, dan kita masih membahas mengenai risk it all ya. Nah, jadi metafora mendaki gunung tinggi dan belajar terbang menuju bulan menggambarkan usaha cinta tanpa batas dalam lagu. Nah, tindakan ekstrim tersebut dilakukan demi memastikan sosok pujaan hati merasakan cinta utuh serta perhatian sempurna darinya. Nah, keinginan menjaga hubungan hingga akhir hayat menjadi inti utama janji yang disampaikan sepanjang bait lagu tersebut. Penulis lirik menegaskan kesedihan mengorbankan nyawa apabila keselamatan sang kekasih berada dalam ancaman nyata berbahaya. Anyway, teman-teman Pro2, gak kerasa sudah 55 menit meninggalkan pukul 19 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di musik live chat lokal sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada Kak Habul yang menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 12 malam. So, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman produser, selamat malam. Gimana kabarnya malam ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget Ashabul kembali menyapa kamu di malam hari ini teman produser di 94,8 FM. Dan tentunya aku bakal nemenin kamu dengan ragam program yang nanti bakal buat kita seru-seruan gitu ya di malam hari ini hingga nanti pukul 12 malam. Ada apa aja, Bul? Ada beberapa program, diantaranya ada Englishius, terus nanti bakalan ada Story of the Day, dan juga Jazz Music. Dan bagi kamu yang juga mau nimbrung, teman Pro 2 boleh banget, caranya gimana? Nanti kamu bisa nimbrung lewat Instagram kita, atau bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811-6699480. Bisa request lagu, bisa cerita, bisa curhat, bisa kirim pertanyaan, ya nanti mungkin bakalan aku jawab buat kamu ya. Jadi boleh banget teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM dan teman-teman Pro 2. Aku bakal bahas nih keunikan dari bahasa Inggris. Yang mana teman-teman Pro 2 bahasa Inggris itu memiliki banyak keunikan yang membuatnya itu berbeda dari bahasa lain teman-teman Pro 2 di dunia. Gimana teman-teman, keunikan ini itu terlihat dari sejarahnya, terus juga struktur katanya, cara pengucapan hingga penggunaannya dalam kehidupan global. Dan teman-teman Pro 2 yang pertama keunikannya adalah bahasa dengan campuran banyak budaya. Gimana teman-teman Pro 2 bahasa Inggris itu disebut sebagai bahasa campuran karena kosakatanya berasal dari banyak bahasa lain. Gimana teman-teman Pro 2 beberapa pengaruh terbesar berasal dari bahasa Latin, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Yunani, dan juga bahasa Norse kuno. Contohnya, restoran itu berasal dari bahasa Prancis. Piano itu berasal dari bahasa Italia. Coklat teman Pro 2 itu berasal dari bahasa Aztec. Karena itu teman Pro 2 bahasa Inggris memiliki kosakata yang sangat banyak dibanding banyak bahasa lain. Dan teman Pro 2 keunikan yang kedua adalah jumlah kosakatanya yang sangat besar teman-teman ya. Yang mana bahasa Inggris itu memiliki lebih dari 1 juta kata jika menghitung istilah ilmiah dan juga teknis. Contohnya apa, Bul? Contohnya teman Pro 2, kata untuk besar saja itu bisa banyak. Besar itu bisa big, bisa huge, bisa gigantic, enormous, bisa massive, teman-teman ya. Ya mana setiap kata itu punya nuansa makna yang berbeda dan ini membuat bahasa Inggris kaya untuk menulis sastra, lagu, film dan juga komunikasi modern. Gak hanya itu teman Pro 2, keunikan yang ketiga adalah penulisan dan juga pengucapan sering berbeda. Yang mana teman Pro 2 salah satu keunikan paling terkenal adalah ejaan dan juga cara baca yang tidak selalu sama. Contohnya truck, terus juga ada talk. Yang mana tulisannya ini agak sedikit mirip teman-teman ya, tetapi pengucapannya itu berbeda semua. Dan hal ini teman Pro 2 itu terjadi karena bahasa Inggris itu berkembang dari banyak pengaruh sejarah tanpa penyederhanaan ejaan secara besar-besaran.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 94,8 FM dan masih ngomongin keunikan dari bahasa Inggris. Keunikan berikutnya ada Pro 2, bahasa Inggris ini memiliki banyak idiom. Yang mana idiom ini adalah ungkapan yang maknanya tidak bisa diterjemahkan kata per kata, teman Pro 2. Contohnya apa, Bul? Contohnya teman Pro 2 ada break I like, artinya semoga sukses. Terus ada piece of cake, artinya sangat mudah. Yona idiom ini membuat bahasa Inggris terdengar lebih hidup dan juga ekspresif, teman Pro 2. Dan di samping itu, bahasa Inggris ini juga memiliki keunikan satu kata bisa memiliki banyak fungsi. Yona, teman Pro 2, contohnya book. Ini bisa berarti buku untuk noun, sedangkan verbnya ini bisa berarti memesan, teman Pro 2. Watch. Ini kalau untuk noun-nya bisa berarti jam tangan, sedangkan verb-nya bisa berarti menonton. Dan ini membuat bahasa Inggris fleksibel dan juga efisien. Dan nama Pro 2 dibanding beberapa bahasa lain, bahasa Inggris ini tidak memiliki jenis kelamin kata benda, terus juga tidak memiliki perubahan kata kerja yang terlalu rumit, dan tidak memiliki tingkatan bahasa formal yang kompleks. Contohnya, I eat, you eat, we eat, yang mana perubahannya sedikit dibanding bahasa lain seperti Prancis atau Arab. Dan juga dalam Pro 2, bahasa Inggris ini sangat memperhatikan waktu kejadian, teman-teman ya. Contohnya, I eat, I ate, I have eaten, I had eaten, I will eat. Gimana perubahan ini itu membantu penutur menjelaskan waktu secara detail dan juga spesifik. Dan keunikan terbesar teman Pro 2, bahasa Inggris saat ini adalah statusnya sebagai bahasa global. Gimana bahasa Inggris ini digunakan dalam pendidikan internasional, teknologi, bisnis, penerbangan, musik, film, internet, dan juga banyak istilah modern ini berasal dari bahasa Inggris seperti download, streaming, podcast, smartphone, dan lain sebagainya. Dan nama produk bahasa Inggris ini juga memiliki banyak aksen berbeda di tiap negara. Contohnya ada British English yang sempat kita bahas di program Englishius beberapa minggu yang lalu, terus juga ada American English, Australian English, dan juga Indian English. Bagi kamu yang mungkin selalu mengikuti program setiap Sabtu malam, mungkin kamu udah ngeh, teman-teman ya, bahwasannya Ashabul pernah bahas ini terkait perbedaan aksen di beberapa negara seperti di Britania, Amerika, Australia, dan juga India. Gimana teman Pro 2, meskipun berbeda pengucapan, ini mereka tetap saling memahami. Dan bahasa Inggris ini juga sangat cepat menerima kata baru dari budaya populer dan juga teknologi, teman Pro 2. Seperti kata modern selfie, vlog, unfollow, terus juga beberapa kata lainnya. Yang mana tentunya hal ini membuat bahasa Inggris itu terus berkembang mengikuti zaman. Dan teman Pro 2, keunikan berikutnya adalah bahasa Inggris ini menjadi bahasa utama hiburan dunia. Gimana sebagian besar seperti film Hollywood, lagu pop internasional, games, media sosial global ini menggunakan bahasa Inggris. Karena itu banyak orang belajar bahasa Inggris melalui hiburan. Contohnya film Harry Potter. Dan juga beberapa film lainnya, lagu Shape of You, game Minecraft gitu ya teman Pro 2, yang ini rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Dan tentunya keunikan bahasa Inggris ini teman Pro 2 itu terletak pada kemampuannya berkembang dari banyak budaya, memiliki kosakata luas, fleksibel digunakan, dan juga mampu menjadi bahasa internasional dunia. Walaupun teman Pro 2 ya, pengucapan dan juga tata bahasanya kadang membingungkan, justru itulah yang membuat bahasa Inggris menarik untuk dipelajari. Dan bahasa Inggris bukan hanya alat komunikasi saja teman Pro 2, tetapi juga jembatan global yang menghubungkan pendidikan, teknologi, hiburan, dan juga budaya dunia.

Oke, teman produser, nggak kerasa udah pukul 20:58 waktu Indonesia Barat aja kita di malam hari ini. Dan teman produser, sebagai kesimpulannya nih, bahwasanya bahasa Inggris itu bukan sekedar bahasa, melainkan simbol perkembangan dunia modern. Yang mana keunikannya lahir dari perpaduan budaya, sejarah panjang, serta kemampuannya beradaptasi dengan zaman. Dari film, musik, teknologi, hingga komunikasi global, teman produa ini bahasa Inggris menjadi jembatan yang menghubungkan miliaran manusia dengan ide, ilmu, dan juga peluang baru. Dan dibalik ejaan yang rumit, teman produa ya, dan juga tense yang membingungkan, bahasa Inggris ini justru menunjukkan bahwa sebuah bahasa bisa terus hidup karena mampu berubah mengikuti dunia. Dan itulah alasan mengapa bahasa Inggris tidak hanya dipelajari tetapi juga menjadi bagian penting dari masa depan generasi modern. So, teman produa, semoga dengan ini kita bisa tertarik untuk selalu mempelajari yang namanya bahasa Inggris. Oke. Okay? Dan gak kerasa nih, teman-teman produa, kita udah di penghujung program yang Anglisius aja. Dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di program berikutnya. Program Story of the Day. Programnya kamu, teman produa, di mana kamu bisa curhat, kamu bisa nanya, kamu bisa request lagu, kamu bisa kirim-kirim salam. Mungkin ada nih seseorang yang udah lama gak kamu sapa, bisa disapa lewat Story of the Day, oke? Okay? Teman produa, caranya gimana? Seperti biasa, aku bakal hadir lewat question list di Instagram. Nanti kamu bisa cek story kita. Kamu bisa isi question listnya, teman produa, atau bisa langsung hubungi aku di WhatsApp produa di 0811-6699-480. Oke? Okay? Jangan kemana-mana dulu, tetap setia di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Barusan aku udah cek WhatsApp kita, udah banyak banget yang request lagu teman Pro 2 ya. Ada siapa Bul? Yang pertama aku mau sapa dulu nih teman Pro 2. Ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 511, ada Kak Atinia. Halo Kak Atinia, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Gimana teman Pro 2, Kak Atinia ini mau request lagu Haha dari Sabrina Linur. Boleh nggak? Boleh banget. Apa sih yang nggak boleh? Betul nggak? Halo Kak, halo juga, selamat malam-malam. Izin request lagu Haha Sabrina Linur, terima kasih. Sama-sama, setelah ini langsung kita puterin ya Kak, kata aku kayak teman Pro 2 nih. Terus kakaknya jawab, yeay, best banget, dapat nilai 100. Dan teman Pro 2 di samping itu, ada teman kita yang juga mau diputarin lagu yang sama. Ada siapa Bul? Ada Kak Galuh Puspitasari. Thank you banget Kak Galuh Puspitasari udah join di malam hari ini. Terus juga ada teman kita Kak Cicilia Valen 4. Thank you banget Kak Cici udah join di program Story of the Day malam ini. Dan tentunya buat teman-teman juga bisa cerita, bisa curhat, bisa kirim salam, bisa bisa nanya juga, nanti bakal Ashabul jawab. Dan teman Pro 2 ini juga ada teman kita Kak Zulia. Halo Kak Zulia, apa kabar? Kak Zulia semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan perasaan Abul pernah sapa Kak Zulia deh sebelumnya malam kemarin. Malam ini kembali sapa Kak Zulia. Yang mana teman Pro 2, Kak Zulia mau diputarin lagu Remuk dari Angie Carvalho. Siap, boleh. Yang mana teman Pro 2, Kak Zulia ini dari Jakarta, jauh-jauh ke Pro 2 Bukit Tinggi. Kembali nih Ashabul putarin. Makasih Kak, best Pro 2 Bukit Tinggi, alhamdulillah Kak. Siap. So teman Pro 2, kita dengerin dulu ya dua lagu requestan. Ada Sabrina Linur dengan Haha, dan juga requestan dari Kak Zulia dari Jakarta nih, yang mau diputarin lagu Angie Carvalho dengan Remuk. Boleh banget, ini dia buat kamu teman Pro 2. Tetap di Story of the Day di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Mama Pro 2 masih di 94,8 FM dan di sini aku udah cek lagi WhatsApp kita ya teman Pro 2. Ada Kak Rizky Ramadhani yang ini mau diputarin lagu Unmes teman Pro 2. Mungkin Kak Rizky rindu seseorang dan gak hanya Kak Rizky tapi Habo juga rindu nih sama seseorang yang mungkin lagu ini relate banget dan cocok banget kita dengerin di malam hari ini. Semoga Kak Rizky yang rindu siapapun itu dengan dengerin lagu ini rindunya bisa terobati walaupun gak sepenuhnya. Dan langsung aja teman-teman ya aku putarin ini lagu dari Unmes. Kamaleng Hanya Rindu yang merupakan requestan dari Kak Rizky Ramadhani. So, teman-teman, aku yakin banget bahwasanya dalam perjalanan kita hingga detik ini, tentu banyak orang-orang yang kita temuin, betul nggak? Banyak orang-orang yang kita temuin, banyak orang-orang yang menjadi bagian dari perjalanan kita, proses kita, dan mungkin orang-orang itu sekarang nggak bisa lagi bersama dengan kita, nggak bisa kita lihat langsung yang membuat kita rindu banget sama mereka. Tapi it's okay, gak apa-apa teman-teman. Aku bakal putarin lagu ini, semoga bisa terobati rindunya ya. Ada Unmes Kamaleng dengan Hanya Rindu.

0: Kenapa kawat daun identik dengan penggunaan batok kelapa? Penggunaan batok kelapa pada penyajian kawat daun bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari realitas sejarah pada masa kolonialisme Belanda, di mana masyarakat Minangkabau hidup dengan memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar, termasuk tempurung kelapa sebagai pengganti gelas pada masa itu.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Oh, kita mau produk ya, Mel Sahira di ujung minggu nganterin kita ke pukul 21.54 waktu Indonesia Barat ya. Di malam hari ini artinya kebersamaan kita di Story of the Day Part 1 sudah berakhir, tapi jangan berkecil hati teman produk, aku bakal hadir di 1 jam lagi buat kamu di program yang sama, di mana kamu bisa request lagu, bisa cerita, bisa curhat, bisa nanya, bisa kirim salam teman produk ya. Jadi langsung aja kunjungi WhatsApp kita di 0811-6699-480. Dan sebagai lagu terakhir teman Pro 2 ya, ini masih lagu requestan. Di malam hari ini ada lagu yang bakal lewat di ruang dengar kamu, Samuel Cipta. Mungkin kamu udah pada tahu teman-teman ya lagu ini juga banyak banget penggemarnya di Indonesia. Dan banyak yang relate juga teman-teman ya dengan makna yang disampaikan oleh lagu dari Samuel Cipta ini. Ada apa Bul? Ada Pencuri Malam teman Pro 2. Ini cocok banget malam-malam gitu ya dengerin Pro 2. Lagu yang diputarin Pencuri Malam. Jangan-jangan malam aku dicuri sama Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, tetap setia di 94.8 FM. Satu lagu terakhir di Story of the Day Part 1 sebelum nanti kita bakal ketemu lagi di Story of the Day Part 2 teman Pro 2 ya. Jadi enjoy the music dan juga enjoy dengan program-program kita tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Minangkabau, nama yang tidak saja unik, namun sangat lekat dengan perempuan sebagai suku yang menganut matrilineal. Sosok perempuan memiliki posisi istimewa dalam struktur adatnya yang bersandikan syarak dan kitabullah. Perempuan Minang dididik untuk kelak menjadi Bundo Kandoang sebagai panutan bagi kaumnya. Oleh karena itu, perempuan di Minangkabau diatur oleh aturan tidak tertulis yang disebut dengan Sumbang Duo Bale. Sumbang Duo Bale adalah 12 aturan-aturan adat bagi perempuan Minang yang mengatur bagaimana perempuan Minangkabau berperilaku. Seperti yang dituturkan Bundo Kandoang Rosmiati, Ketua Bundo Kandoang Kabupaten Agam.
1: Karena sumbang adalah sesuatu perbuatan yang mengarah kepada salah. Untuk itulah ada 12 macam sumbang yang perlu tahui.
0: Pendidikan terhadap Sumbang Duo Bale merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kaum perempuan di Minangkabau sebagai pegangan hidup dalam bertindak, karena perempuan Minang dianggap sebagai limpape rumah nan gadang. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Sylvia Hanani MSI, Ketua Pusat Studi Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Barat.
2: Limpapeh rumah nan gadang. Atu, ramo-ramo rumah gadang. Ramo-ramo tu nuinggo, ndak akan tahu orang. Dia selalu indah untuk dilihat. Kapaknya mengletar dengan indahnya. Limpapeh rumah nan gadang, ubun buruk, pegangan kunci. Makanya sekarang di sekolah ada. Apa itu ada di sekolah? Pendidikan karakter.
0: Sumbang Duo Bale adalah 12 aturan yang harus ditaati perempuan Minang, seperti cara duduk, berjalan, melihat, berbicara, berdiri, berkata, makan, berpakaian, bekerja, bertanya, menjawab, bergaul, dan berperilaku.
1: Yang pertama adalah sumbang duduk. Duduk bagi padusi Minang ialah basimpuh. Indak basilo kayak laki-laki. Kepada yang kedua, yaitu sumbang bajalan. Sumbang bajalan, karena kalau padusi bajalan janta gageh-gageh. Tak boleh bagageh-gageh doh, kayak dikaja orang. Kok dapet dia bajalan kayak si ganjual lalai, alu tata ruang patah tigo, sami tapi jak indak mati. Kau dapek seroman tu nak nyawak bajalan. Kau dapek bajalan, elok-elok, rancak-rancak, madok kamu ko. Yang ketiga adalah sumbang mengecek. Kau dapek mengecek je orang tu, sopan je santun kita percayakan. Yang keempat itu sumbang kurenah. Jangan awak babi siak je di sekolah awak. Sudah itu sumbang meliek. Sudah itu sumbang bakato. Kalau bakato yo mului manih kucing dan murah. Baso elok budi katuju. Sudah itu sumbang bapakaian. Sumbang batanyo. Sudah itu sumbang menjawek berikutnya. Sudah itu sumbang diam.
0: Kembali Dr. Sylvia Hanani MSI menegaskan beberapa hal yang dapat dilakukan perempuan Minang tidak hanya berpatokan kepada adat istiadat, namun perempuan Minang juga harus bisa menyelaraskan dengan kemajuan zaman tanpa terlepas dari akar budayanya.
2: Satu adalah jangan lakukan sumbang tadi. Yang kedua adalah memang harus terdidik. Perempuan milenial harus menjadi seorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah jangan berhenti untuk berbuat. Kalau mau juga menjadi undung-undung, ya undung-undung tadi, undung-undung ke Madinah dan ke Payung Panji ke surga, raih kesempatan untuk berbuat banyak.
0: Begitu berharga dan istimewanya perempuan dalam adat Minangkabau, selaras dengan harga diri yang mereka pegang teguh dalam mematuhi aturan-aturan adat yang salah satunya terangkum dalam Sumbang Duo Bale. Sebab ketika perempuan Minang bisa menjaga diri dari sumbang Duo Bale, disitulah kecantikan sejati akan terpancar sampai kapanpun. Jika tidak, maka sanksi sosial akan mereka terima. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan kaum mereka.
3: Pro 2 FM. Teman. terbaik kamu. Pro 2 FM.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Oke, teman Pro 2 barusan ada Tulus dengan 17 teman-teman ya. Gimana teman Pro 2, aku mau sapa dulu teman kita yang baru join via WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam kak. Mau izin request lagu, boleh nggak? Boleh banget. Apa sih yang nggak boleh? Kalara gaskun. Kalara mau diputarin lagu apa? Langsung aja ketikin ke Ashabul dan nanti bakalan Ashabul putarin ya. Di malam hari ini sebelum kita meninggalkan pukul 22 di hari ini. So, bagi kamu teman Pro 2 yang mau cerita, boleh banget kamu bisa kirimin ceritanya di WhatsApp kita. Dan ini udah ada satu orang yang cerita teman Pro 2 ya. Oke, Kak Melinda. Halo, Kak Melinda. Ketemu lagi kita di malam hari ini. BTW Kak Melinda mau cerita apa nih? Oke, Kak Habul. Kalau misalkan Kak Habul rindu seseorang, apa nih yang Kak Habul lakukan? Jangan-jangan Kak Habul rindunya sama Kak Melinda. Soalnya mau berdua kalau ditanya nih Kak Habul ya, apa sih yang akan Habul lakukan kalau misalkan Ashabul rindu sama seseorang? Ya, yang pertama Ashabul lihat foto lama gitu ya teman Pro 2. Karena dengan kita ngelihat foto lama, foto momen-momen bersama si dia, rindunya terobati. Terus juga Ashabul bakal dengerin lagu yang sering banget Ashabul dengerin sama mereka-mereka yang Habul rinduin. Contoh nih, Ashabul rindu sama teman-teman SMA. Ashabul akan lebih banyak dengerin lagu-lagu Kisah Kasih di Sekolah, seperti yang tadi, terus 17, dan lagu-lagu yang kayak memorable banget dengan mereka-mereka gitu. Terus juga biasanya kalau misalkan Ashabul rindu nih sama orang-orang yang sekarang gak bisa ketemu, Ashabul biasanya ngajak video call, ngajak callan dan lain sebagainya gitu sih. Dan intinya selalu bangun komunikasi, walaupun kadang gak ketemu, gak bisa jumpa karena beda aktivitas, beda kota, beda lokasi perjuangan gitu ya. Tapi untuk komunikasi gak pernah diputus gitu sih, supaya rindunya gak berat banget. Jadi kalau misalkan kamu juga rindu Ashabul, jangan rindu teman Pro 2 ya, biar aku aja. Rindu itu berat. So teman Pro 2, daripada kita semakin rindu sama mereka-mereka yang gak bisa ketemu sekarang, aku mau putarin dulu. Ada lagu sesi potret yang bakal lewat di ruang dengar kamu dari Enovit, Ari Lesmana.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Teman Pro 2 masih bareng Ashabul ya di 94,8 FM, tapi nggak kerasa kita udah di pukul 22 lewat 48 waktu Indonesia Barat aja Teman Pro 2 ya di malam hari ini. Artinya Story of the Day bakal berakhir di 12 menit lagi lebih kurang ya. Dan Ashabul bakal putarin ada lagu requestan dari Kak Lara. Halo Kak Lara, ini kira-kira kalau misalkan Kak Lara kirim lagi nih pesan panjangnya kebaca nggak ya sama Ashabul? Takutnya nggak kebaca. Atau kita harus ketemu lagi nih di malam-malam berikutnya, Kak Lara, gimana nih? Namun sebelum itu teman-teman ya, Sabul juga mau berpesan buat teman-teman yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bagi yang udah di rumah, mungkin dari tadi udah rebahan, udah tiduran, udah cerita sama keluarga, udah melakukan berbagai hal mungkin di rumah, di kosan, di kontrakan, semoga semua aktivitasnya bisa menjadi aktivitas yang ngantarin teman-teman menjadi pribadi yang luar biasa gitu ya, yang terbaik dari hari kemarin. Dan Teman Pro 2, lagu yang mau aku putarin berikutnya, ini requestan dari Kak Lara, yang mana kamu mungkin udah gak asing ya dengan nama Lara. Kak Lara ini adalah pendengar setiap Pro 2, selalu hadir setiap Ashabul siaran malam. Aduh, thank you banget buat Kak Lara, pokoknya thank you banget, Ashabul senang banget nih selalu ketemu sama Kak Lara. Tapi di malam ini Ashabul agak sedikit telat sapa Kak Laranya ya, gak apa-apa Kak Lara ya, mohon maaf tadi ada beberapa hal yang ya seperti itu ya. Dan ini Kak Lara kirim pesan, walah ini kakak Ashabul lagi. Ya maaf nih malam ini belum sempat ngasih kata-kata lagi. Gak apa-apa Kak Lara, yang penting malam-malam berikutnya Kak Lara harus hadir lagi nih di setiap Ashabul siaran ya. Wajib, wajib Kak Lara wajib hadir setiap Ashabul siaran, apalagi malam, supaya Ashabul bisa bacain pesan-pesan luar biasa Kak Lara. Dan semua teman-teman produ yang dengerin bisa terinspirasi. Jadi gak hanya Habul, gak hanya kita berdua aja Kak Lara gitu ya. Soalnya mau Pro 2, gak kerasa Story of Daddy bakal berakhir di 10 menit lagi. It's okay. Satu lagu setelah ini ada Utopia, Rasa Ini Indah, requestan dari Ayunda Aku, sister aku gitu ya, sahabat aku, teman aku. Di Pro 2 Kak Lara Purnamasari. Jadi boleh banget kita dengerin dulu lagu ini, dan nanti aku bakal kembali dengan pesan indah buat kamu teman-teman ya. Kalau misalkan malam ini Kak Lara absen dulu ngirim pesannya karena udah di penghujung, gak apa-apa nanti bakalan Ashabul gantiin untuk malam ini ya. Gak apa-apa Kak Lara, gak apa-apa ya, kita ini harus berbagi tugas Kak Lara. Jika malam kemarin Kak Lara, malam ini Ashabul. Jadi boleh banget Teman Pro 2, jika pesannya Ashabul yang nyampein, lagunya harus lagu dari Kak Lara. Ini dia, Rasa Ini Indah dari Utopia.

Teman Produa, Rasa Ini Indah dari Utopia. Lagu requestan dari Kak Lara Purnamasari. Thank you banget Kak Lara ya, udah request lagu luar biasa di malam hari ini. Dua lagu terakhir kita. It's okay, gak apa-apa. So, Teman Produa, tadi kita udah bahas mengenai rindu, betul gak? Ada yang rindu teman, ada yang rindu sahabat, ada yang rindu keluarga bahkan, dan orang-orang yang istimewa dalam hidup masing-masing. Saudara Mampro 2, kamu ngerasa gak sih rindu itu aneh? Dia tidak mengetuk pintu, tapi tiba-tiba memenuhi isi kepala, betul gak? Kadang hadir lewat lagu, hadir lewat hujan, atau hadir lewat kenangan kecil yang pernah kita lalui bersama. Dan jujur ya Teman Pro 2, aku gak tahu gimana cara menjelaskan rindu selain menyebut nama kamu di dalam diam. Emang boleh seromantis ini Bu? Boleh sesekali ya Teman Pro 2. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, hati selalu menemukan jalan untuk kembali mengingatmu. Dan ada orang yang bisa pergi jauh, tetapi tidak pernah benar-benar hilang dari hati seseorang. Yang mana rindu itu bukan tentang seberapa sering bertemu Teman Pro 2, melainkan tidak pernah benar-benar hilang dari hati. Dan rindu itu juga bukan tentang seberapa tingginya intensitas kita jumpa dengan seseorang, melainkan tentang siapa yang tetap tinggal di pikiran meski waktu terus berjalan. Dan jika suatu hari kamu bertanya Teman Pro 2, kenapa aku masih mengingatmu? Kenapa aku masih mengingat dia, mereka? Jawabannya sederhana. Karena beberapa orang diciptakan untuk dikenang, bukan dilupakan.

Buat teman-teman yang malam ini diam-diam sedang merindukan seseorang, semoga hati teman-teman selalu kuat. Kadang ada nama yang tidak bisa kita lupa, bukan karena belum ikhlas, tapi karena pernah sebegitu berharganya. Kalau saat ini kamu belum bisa bertemu teman Pro 2, belum bisa menyampaikan rasa, atau bahkan hanya bisa mengenang dari jauh, nggak apa-apa. Karena rindu memang tidak selalu meminta untuk memiliki, kadang hanya ingin memastikan bahwa seseorang itu pernah berarti. Semoga siapapun yang kalian rindukan malam ini selalu sehat, selalu bahagia, dan diam-diam juga mengingat kalian di sana. Amin. Dan untuk kamu, teman Pro 2 yang mungkin masih setia menyimpan rasa dalam diam, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Boleh. Semoga si doi kamu dengerin ya, teman Pro 2. Dan gak kerasa, ternyata momen mellow kita malam ini sudah di penghujung aja. Udah pukul 22:58 waktu Indonesia Barat. Tapi gak apa-apa, semoga next kita ketemu lagi ya. Dan aku mungkin bakal rinduin kamu. Kenapa, Bul? Karena besok aku libur. Kapan lagi kita ketemu, Bul? Mungkin beberapa hari lagi. Jadi besok aku mau pulang kampung dulu ya, teman-teman. Ninggalin kamu dulu beberapa hari. Gak apa-apa. Semoga rindunya bisa kembali, bisa kembali mengingatkan bahwasanya hidup itu kadang kita memang diuji. Salah satu ujiannya ya dengan kerinduan. Sudah mau produk, jangan kemana-mana dulu. Satu lagu terakhir dari aku buat kamu di program Story of the Day dari Judika, Satu di Hatiku.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.

Temuan Pro 2 masih di Jazz Music di malam hari ini, tapi nggak kerasa ya, udah pukul 23.53 waktu Indonesia Barat aja kita di malam hari ini. Dan selamat beristirahat Temuan Pro 2, semoga istirahat kamu bisa menjadi istirahat yang berkualitas.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hingga malam ini. Pada hari ini Sabtu 9 Mei 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2. Dimana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan juga merdeka.

Halo, selamat pagi teman-teman Pro 2. Hai, welcome back with Ica Maisa di sini. Pagi hari ini akan menemani kamu di tanggal 10 Mei 2026 ya. Semoga paginya tetap happy di hari Minggu ini yang mungkin nih besok jadinya Senin, banyak yang merasa kayak aduh Senin lagi gitu ya. But it's okay teman-teman, kita bakal seru-seruan bareng di hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan ke lagu-lagu Islami dulu, lalu akan ada tilawah on air, dan akan ada lagu religi juga teman-teman. Bakal ada juga jazz music sampai nanti jam 6 sampai jam 9 seperti biasa. Ada Spada, selamat pagi teman produa. Dan kita bakal explore Indonesia di jam 9 nanti. So bakal seru-seru banget nih hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Ghazi. Saya berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 256 sampai dengan 260.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال

0: maj'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pradua.
1: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya ingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
4: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: In intermezzo.
6: Cep, ada tebakan lagi.
7: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
6: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
7: Apa ya?
6: Apa?
7: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
6: Dok Acin jawabannya.
5: Wow. Intermezzo. Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Oke teman-teman Prodo ya, kali ini kita di jam 6.01 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita ke Prodo Info, di mana informasi yang pertama datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Dia menyampaikan hal ini saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Dan Erick menjelaskan saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga. Di sini sinergi jalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdesmen guna memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kita ke informasi berikutnya, Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia memberikan penghargaan The Game of Changer Award NOC Indonesia kepada 10 kategori insan pemuda olahraga. Dan Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari mengumumkan daftar para pemenang pada Sabtu 9 Mei 2026. Atlet angkat besi Rizky Juliansah memperoleh gelar utama sebagai olahragawan terbaik dalam ajang itu. Dan mendiang Bob Hasan juga menerima tanda kehormatan pengabdian seumur hidup atas dedikasinya membina prestasi atlet. Lanjut ke informasi berikutnya, di mana Choi Young-woo terlihat mengalami cedera mata ringan saat tampil sebagai presenter pada ajang Baekseong Art Award ke-62. Aktor ini terlihat mengenakan perban di tempel menggunakan plaster medis menutupi salah satu bagian matanya saat acara langsung. Dan penampilan Choi Young-woo dengan perban mata langsung memicu perhatian penggemar dan pengguna media sosial internasional. Mereka mempertanyakan kondisi kesehatan sang aktor setelah menghadiri acara penghargaan bergengsi Korea Selatan pada Jumat 8 Mei 2026. Agensi J-White Company memberikan penjelasan resmi terkait kondisi kesehatan Choi Young-woo, di mana mereka menyebut cedera mata tersebut terjadi ketika Choi Young-woo sedang menjalani kegiatan olahraga rutin pribadinya. Pihak agensi memastikan cedera mata dialami Choi Young-woo tidak menimbulkan masalah kesehatan serius ataupun berkepanjangan. Itu dia ragam informasi yang kami sampaikan dalam Prodo Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Prodo Info.

pagi teman Tridue. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tridue. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman-teman.

teman-teman Pradua. Hai, selamat hari Minggu ya. Gimana kabarnya di 10 Mei 2026 ini? Senang banget hari ini aku Ica Maisa bisa nemenin kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pradua sampai jam 9 nanti pastinya ya. Dan buat kamu yang baru bangun atau mungkin lagi siap-siap mau jogging pagi di sekitaran jam gadang mungkin, atau cuma mau malas-malesan di bawah selimut, tetap barengan sama aku ya di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu. Nah, pagi ini spesial banget karena secara global kita lagi ngerayain yang namanya International Mother's Day. Jadi sepada ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang mama banget tapi tetap relate sama kehidupan kita sekarang. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman-teman.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa kalau hal-hal di sekitar kita itu sebenarnya hidden gem? Mulai dari motif kain tradisional yang estetik, kuliner lokal yang rasanya juara, sampai seni pertunjukan yang keren banget kalau difoto. Sekarang ini, menjaga warisan leluhur itu bukan lagi tugas orang tua aja, tapi jadi misi besar kita biar jati diri bangsa tetap eksis dan gak hilang di telan zaman. Ingat, di mata dunia, warisan kita itu sesuatu yang mewah. Jadi, jangan ragu buat berekspresi dengan gaya kamu sendiri. Bangga pakai produk lokal dan kenalin tradisi kita lewat konten kreatif yang kamu buat. Karena yang paling keren itu adalah saat kamu berani tampil apa adanya dengan identitas.

Perdue, balik lagi bareng aku, Ica Maisa di Spada. Selamat pagi teman Perdue. Nah, kalau ngomongin soal ibu atau mama, tiap orang itu pasti punya ceritanya uniknya masing-masing gitu ya. Nah, kamu sadar gak sih kalau misalnya love language mama-mama kita tuh kadang beda dari yang ada di buku-buku psikologi. Kalau kita mungkin sukanya kayak word of affirmation atau quality time gitu ya. Nah, mama-mama kita tuh seringnya pakai act of service yang unik. Contohnya nih, kamu tuh belum bangun tapi di meja makan tuh udah ada potongan buah atau sarapan anget lah. Atau pas kamu lagi pusing nugas, tiba-tiba masuk chat WhatsApp isinya video broadcast doa atau tips kesehatan yang random banget. Nah, itu tuh cara mereka bilang I love you tanpa harus ngomong langsung. Nah, kalau mama kamu apa nih kebiasaan uniknya? Nah,

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2, tadi kita udah dengerin ya lagu Good Old Days dan Harry Moody yang gimana old day ketika kita hari-hari lalu itu kayak sama mama gitu, atau hari-hari itu menjadi seorang ibu itu pasti akan jadi sesuatu yang kayak diinget banget gitu ya. Dan semoga makin semangat juga di hari Minggu ini. Tapi aku nanya dulu nih soal kebiasaan mama yang unik. Dan udah ada beberapa nih yang mungkin masuk ya. Mama aku katanya hobinya bangunin aku jam 6 pagi. Bilangnya udah jam 7. Sering sih. Biar enggak telat katanya. Wah, itu asik banget ya teman-teman ya. The power of mama emang enggak ada tandingannya. Dan soal kamu yang hari ini lagi enggak bareng mama, mungkin lagi ngerantau atau sekolah di luar kota, enggak ada salahnya pagi-pagi ini sempetin buat video call sebentar cuma buat bilang Happy Mother's Day and it's mean the world to them gitu. Habis ini juga kita jadi bakal bahas pahlawan teknologi buat mama di rumah ya teman-teman ya. Kayak kepikiran gak sih ngerasa customer service atau IT support pribadi buat mama kamu di rumah gitu. Kayak pas mama bingung gimana caranya belanja online atau gimana caranya pakai filter lucu di TikTok sampai hapus memori HP yang penuh karena kebanyakan simpen foto bunga di grup WhatsApp gitu ya. Kadang emang butuh kesabaran ekstra sih, tapi sebenarnya momen-momen itu berharga banget teman-teman. Lewat hal receh kayak gitu, kita jadi punya waktu ngobrol lebih banyak juga sama mama. Nah, kita yang Gen Z ini, yang emang lahir sama teknologi, bisa banget nih kasih bakti lewat ngajarin mereka. Anggap aja ini kayak bayaran karena dulu mereka sabar banget ngajarin kita makan pakai sendok, ya kan? Nah, dan masih ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu pagi hari ini. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 94.8 Pure FM, teman terbaik kamu. If you ask a stupid question,

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.